5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital, atau juga bisa di WhatsApp di 081565 10953 sampai jam 8 aja. Buruan vote sekarang juga.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

ujung pakai banget ya, karena ini tanggal 31, besok udah bulan September. Dan juga ya, peringatan 17-an atau hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini udah tanggal 17, kemarin udah lewat banget. Tapi ternyata semangatnya masih dirasain, dan juga bahkan masih ada beberapa daerah nih di kota Semarang terutama yang mengadakan kegiatan warga untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, bahkan masih ada. Nah, ini juga dikunjungi oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, yang beliau ini bergerak dari sejumlah titik atau ke sejumlah titik yang ada di Kota Semarang yang mereka ini mengadakan kegiatan dalam memperingati hari kemerdekaan. Contohnya aja ada yang jalan sehat, ada yang bazar, ada yang kirab budaya, karnaval, dan lain sebagainya ya. Dan ini juga berlangsung di sejumlah titik kayak di Ketileng, di Jomblang, Sawah Besar, Kaligawe, dan lain sebagainya. Nah, beliau juga cukup senang bisa ketemu sama masyarakat ya, bisa berjumpa dengan warga ya, dan tentunya ini juga jadi momentum untuk beliau ini bisa ngelihat langsung bagaimana cara masyarakat untuk bisa mengisi momentum kemerdekaan, berdialog juga dengan warga setempat ya, kira-kira juga untuk mencari kira-kira apa sih yang mungkin masih jadi kendala di tempatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi emang kayaknya kalau ngomongin kemerdekaan masih berasa banget sepanjang Agustus, karena Agustus bulan kemerdekaan ya, jadi kayak kegiatan tuh banyak banget dilakuin. Bahkan sampai kemarin itu aku juga masih lihat itu ada di dekat rumah aku tuh yang baru jalan sehat tuh baru kemarin gitu ya. Ada yang apa namanya baru kegiatan lomba-lombanya baru kemarin juga gitu. Jadi kayaknya emang bulan Agustus ini emang momennya pas banget, bulan kemerdekaan yang dirayain sama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

0: Bukan cuma tengah malam aja yang terbilang rawan, karena itu adalah jam-jam rawan kangen sama orang ya. Cie, kangen sama siapa tuh? Tapi gini nih ya, yang rawan juga adalah perlintasan sebidang kereta api. Karena ini bisa dibilang jadi satu tempat di mana ya ini harus waspada banget. Karena udah sering banget ada kecelakaan yang terjadi antara kereta api maupun juga dengan pengguna jalan. Yang akhirnya bikin korban jiwa bahkan sampai ya kemudian juga kendaraan sampai rusak dan segala macam. Nah, ini kemarin beberapa waktu yang lalu di hari Sabtu tepatnya, Sabtu kemarin, ini sempat ada satu video yang viral gara-gara ini lebih tepatnya di perlintasan sebidang Mangkang. Ini ceritanya adalah ketika itu palangnya ini kereta lewat, palang pintunya kebuka, terus habis itu pengendaranya mau siap-siap melintas, belum lama kebuka, pintu palangnya nutup lagi, kereta lewat lagi. Jadi ada dua kereta yang lewatnya tuh deketan gitu, waktunya kurang lebih deketan. Nah, ketika palangnya dibuka, ternyata ada kereta lagi yang lewat, dan akhirnya ya itu tadi hampir bikin orang-orang tuh panik gitu jadinya ya, karena udah dibuka kan harusnya bisa lewat ya, tapi ternyata masih ada kereta yang lewat lagi. Nah, ini yang akhirnya jadi rame, jadi viral. Dan ini kalau menurut manajer humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, jadi pihaknya meminta maaf atas kejadian tersebut dan tentunya akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan kejadian tersebut, karena ya bisa dibilang ini juga hampir membahayakan masyarakat yang mau melintas gitu istilahnya. Jadi udah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku kalau menurut beliau, termasuk juga melalui pembinaan kepada petugas yang bersangkutan. Jadi ini jadi komitmen untuk memastikan aspek keselamatan dalam setiap perjalanan kereta api, karena emang ini jadi perhatian utama juga dari pihaknya. Karena itu tadi, keselamatan kereta api bukan cuma apa aja yang ada di kereta apinya, orang yang menumpang di situ, tapi juga untuk pengguna jalan lainnya. Nah, ini kan juga cukup riskan banget nih kejadiannya. Makanya akan segera dilakukan penyelidikan supaya kejadian kayak gini nggak keulang di waktu yang akan datang.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu.
3: Rasanya kok gak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem.
0: Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

Kamu masih punya waktu buat ngevote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, langsung aja ke Instagramnya Pro2 @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis. Ini juga viral nih tahun Pro2. Jadi ceritanya, kemarin tuh aku sempat buka tweets di hari Minggu kemarin, dan abis itu ada yang bilang gini, itu kok di Jalan Pahlawan kemarin, tadi pagi tuh ada apa gitu? Tadi pagi itu kemarin Minggu gitu, di hari tadi tuh maksudnya. Karena kemarin aku siaran pagi, jadi aku gak nyadar itu ada apa, cuma kayaknya kemarin agak rame gitu ya di beberapa tempat gitu ya kalau pas Minggu. Karena emang biasanya kalau Minggu kan emang, kalau agak malam-malam gitu kan biasanya masih, atau ke dini hari itu kadang aku masih suka nemuin ada orang-orang yang masih ngumpul-ngumpul di situ gitu. Nah ternyata di Minggu dini hari kemarin sempat ada keributan yang pecah di Jalan Pahlawan. Ini karena apa? Jadi tuh ceritanya dari video yang beredar, ada kerumunan di pinggir Jalan Pahlawan di malam hari. Dan kemudian itu kayak ada laki-laki sama perempuan gitu, sama-sama warga kota Semarang, lagi boncengan, terus dipapasan sama orang di sekitar Jalan Mugas, habis itu dikejar gitu ya. Kejar-kejaran, disuruh berhenti tapi nolak, akhirnya kejar-kejaran. Dan bahkan dikejar sampai Jalan Pahlawan, dicegat sampai berhenti, kemudian terjadi kayak dikeroyok gitu. Dan bahkan yang lebih ngerinya lagi adalah, ada salah satu yang sempat ngambil minyak goreng dari pedagang gorengan, dan mau disiram gitu. Kan ngeri juga ya kalau kayak begitu ya. Dan ini kalau menurut Kapolsek Semarang Selatan, Kompol Rismanto, jadi memang benar ada kejadian tersebut, dan pihaknya dapat informasi langsung datang ke lokasi, ngumpulin barang bukti dan juga keterangan saksi, dan dari berdasarkan penyelidikan sementara, nah itu yang tadi sempat disebut gitu ya. Iki kok iso ya, kok ngene kejadian gitu loh ya. Karena dipukul juga, bahkan sampai apa namanya, ada luka senjata tajam juga gitu ya. Jadi ayolah bikin situasi Semarang tuh lebih kondusif. Dan kalau misalnya emang ada masalah ya, karena katanya ada masalah parkir gitu istilahnya, semoga kita nyelesain masalah tuh dengan kepala dingin gitu. Jangan panas-panas gitu. Aduh, jangan deh pokoknya. Ribut kan gak enak ya.

0: Nya, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana, sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: Jab horse.
2: Our
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Or
5: jam. Okay. So when it's related to time, so actually this should be pronounced with our.
4: Our.
6: The H is silent. Not yes. Our.
4: Our. The H itu enggak dibaca.
6: Iya, yep, enggak dibaca.
4: Our.
1: Hanya enggak dibaca sama
4: Produa.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya our, berarti our. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Jangan gitu, hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget, gitu kan? Akhirnya tahu, gitu kan? Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W itu kebanyakan yang nggak kebaca. Oh, I see.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Bang Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya. Udah jam 8 lewat dikit nih, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah ngevote ya, tapi tenang aja kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih atau belum ada di listnya Pro 2 di pagi ini di Satelit, tenang aja, nanti bisa request di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Oke? Okay? Yuk, langsung yuk. 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. Ada lagunya siapa aja tuh? Let's go. Yang ada di posisi ketiga dulu deh ya. Di posisi ketiga ada Face dengan Nina.

Dari Naikila dengan My Mind Gue. Ini statement, aku yang paling baddie. Ya langsung ya, ada Naikila, My Mind Gue, MMG, terus juga ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, ada Viz, Nina, semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini, and keep on station, karena aku masih nemenin kamu sepanjang pagi nih. Of course, dispada, selamat pagi, teman Pro 2.

Dan dia untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyiar berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's number

0: City.
1: Kayaknya cerah amat tuh pagi ya. Fans MU ya mas ya. biasanya kalau fans bola tuh bisa kayak gitu ya. Moodnya di minggu ini tuh ditentukan kalau timnya main itu kemarinnya gitu. Jadi kayaknya kalau hari ini moodnya lagi agak cerah ceria, nah itu berarti fansnya tuh lagi happy karena klubnya menang. Biasanya kayak gitu ya. Anyway, kemarin di hari Minggu tanggal 30 Agustus banyak warga nih memadati alun-alun Kidul Boyolali. Ini ada kemarin tuh pesta rakyat penutupan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Di sana ada banyak banget kegiatan yang dilakuin ya, dari gerakan pangan murah, pameran UMKM, senam bersama, hiburan rakyat, bahkan sampai ada pembagian 4.500 porsi soto Boyolali dan sego tumpang gratis. Wah, ini nek gratis ki biasanya wes langsung sat-sat-sat-sat gitu. Langsung pada datang ya. Dan ini juga salah satunya ada yang menarik perhatian juga, yaitu Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti juga sekitar 1.000 peserta. Nah, ini kalau menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, beliau mengatakan nih kalau seluruh rangkaian kegiatan ini jadi semangat kebersamaan yang diwujudkan ya dalam berbagai kegiatan tadi yang sempat aku bilang, dan ini diusung dalam tema HUT ke-81 Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah 81 Gumregut Nyawiji. Dan ini juga jadi sarana untuk memperkuat hubungan antara Pemprov Jawa Tengah dan juga masyarakat gitu, karena ini melakukan pesta rakyat yang tentunya juga ini berbagi juga kepada masyarakat, bikin senang masyarakat gitu istilahnya ya. Selain hiburan, ini juga ngajakin masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat lewat olahraga, ada pemeriksaan kesehatan gratis dan lain sebagainya, karena emang ini jadi salah satu cara untuk membangun energi positif dan juga membangun sportivitas dan integritas. Dan di situ juga jadi ajang promosi potensi unggulan Boyolali ya, kayak produk susu, wisata alam dan lain sebagainya, yang tentunya ini juga ngebuka potensi apa-apa aja yang menarik yang ada di Boyolali.

0: Eh Din, asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepat habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat apresiasi atas komitmen untuk menjaga lingkungan, termasuk juga masalah sampah ya, karena emang masalah sampah ini ya as we know jadi masalah bareng-bareng ya, dan ini juga jadi concern dari pemerintah juga ya, supaya itu bisa ditanganin gitu, karena makin banyak aja makin numpuk, beban TPA tuh makin banyak ya. Makanya akhirnya ya harapannya adalah masing-masing daerah ini bisa mengelola sampahnya dengan baik ya. Dan paling baru ini didapetin dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Tempo Media Group untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri atau aman, sehat, resik, dan indah. Nah, ini bisa dibilang kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, jadi pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini emang udah kebagi dalam beberapa klaster. Misalnya untuk yang di atas 1000 ton per hari itu dilakukan dengan model aglomerasi dan regional untuk kebutuhan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sedangkan untuk volume sampah 100-200 ton per harinya itu dikelola dengan model RDF atau Refuse the Refuel. Dan ini juga udah mulai dilakukan ya, dengan berbagai kerjasama yang dilakuin ya, seperti kayak ada Sama dan Antara, kemudian juga dengan pihak-pihak lainnya. Dan ini juga dilakukan secara aglomerasi kayak di Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang, ini kalau kita ngomongin masalah sampah, ini kalau di Jawa Tengah, ya pelan-pelan sudah mulai terkelola dengan baik gitu di setiap klasternya gitu, di setiap aglomerasi yang dibuat ya. Ini sudah punya pengelolaannya masing-masing juga, supaya itu tadi, beban yang ada itu nggak jadi makin banyak gitu. Tapi kalau menurut beliau juga, pengelolaan sampah itu nggak cuma soal timbunan sampah yang numpuk di TPA aja, tapi dari sektor hulunya ini harus ditanganin, harus ada kesadaran masyarakat. Makanya buat kamu nih Tong Pro 2 ya, kalau sampah buanglah pada tempatnya, dipilah-pilah kira-kira mana yang masih bisa bermanfaat, mana yang enggak. Kalau ngomongin manfaatin sampah jadi apa aja, ya tinggal googling banyak banget caranya. Nah ini bisa kamu lakuin supaya apa? Sampah yang ada ini enggak langsung semuanya ke TPA, tapi bisa dikelola dengan baik supaya bebannya enggak semakin bertambah.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Paris atau kata Boku banyak dilafalkan Boku. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

bangsa yang unggul. Cila bahasanya ya. Tapi benar ya, untuk ngebangun masyarakat ya, terutama generasi muda juga ya yang unggul, tentunya salah satunya yang harus dicegah adalah narkoba. Perang lawan narkoba itu jadi bagian penting untuk ngebangun manusia Indonesia yang unggul. Nah, ini disampaikan sama Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Agus Rohmat, yang mengatakan kalau ngebangun Indonesia ini nggak cukup dengan infrastruktur aja, ekonomi aja, tapi pembangunan manusia yang sehat, berkarakter, dan produktif, yang paling penting terlindungi dari ancaman narkotika. Dan penguatan program P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini juga tentunya sejalan dengan arah pembangunan nasional gitu. Jadi emang ini jadi persoalan serius karena dampaknya macam-macam. Kalau kita ngomongin soal narkoba, dampaknya kemana-mana ya, ketahanan sosial, ekonomi, masa depan generasi muda juga, kan macam-macam tuh. Makanya emang harus diperangi supaya ya yang kayak begini-begini ini bisa hilang gitu, bisa musnah gitu dari bumi Indonesia ini ya. Dan ini nggak cuma tugasnya BNN kalau menurut beliau, tapi juga seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kemudian dunia pendidikan, keluarga, masyarakat, media, dan lain sebagainya, sama-sama sebenarnya punya peran untuk bisa memerangi narkoba gitu, memerangi narkotika, karena ya selalu ada aja yang baru-baru gitu ya, kasusnya juga aneh-aneh gitu ya, nyelundupinnya atau nyembunyinya aneh-aneh juga. Makanya memang harus diperangi supaya itu tadi ya, ini harus dicegah sedini mungkin ya, dari lingkup terkecil, keluarga gitu ya, sekolah, lingkungan sosial terutama ya, untuk bisa membawa generasi muda Indonesia ini kedepannya punya karakter yang kuat dan tentunya bebas dari yang namanya narkoba.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Di sambangan gitu ya. Ini tuh angkringan Alden tuh isinya apa gitu. Ternyata satu owner juga sama ya, empal gantung ini Budi. Wah, Alden juga namanya cukup unik, kayak biasanya kan Aldian ya, gitu ya. Ini Alden langsung. Mungkin orang tuh bingung ya, Kak. Kalau empal gantung tuh kan ada yang pakai kayak soto gitu kan, nasi berarti kan,
2: atau
1: iya sama lontong. Ini yang paling tepat yang mana nih?
2: Lontong
1: ya? Lontong. Kenapa tim lontong nih?
2: Karena biasa banget kalau untuk nasi itu. Kalau lontong kan kita jarang-jarang untuk menikmatinya kayak gitu. Dan lontong kita itu fresh, enggak sing
1: tuh.
2: Apa namanya?
1: Yang bisa kemarin
2: dicoba. Gitu. Iya, yang kemarin saya mau nyebut itu sungkan lah.
1: Kayak ujung-ujungnya
2: kalau kita itu benar-benar fresh, masih hijau seger untuk lontongnya.
1: Nah, padet ya.
2: Padet terus juga rasanya pasti nagih pasti untuk lontongnya.
1: Oke, jadi enggak perlu nunggu pas lebaran doang ya makan gak ini
2: perlu,
1: ya.
2: Gak perlu.
1: Tuh, enggak perlu, langsung aja datang ke ini Budi tuh.
2: Siap, teman. Dua.
1: Ya, benar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

pagi hari kamu masih ditemenin sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang sudah menjalani aktivitasnya ya, karena jam seginian mah harusnya udah, kalau yang kerja udah nyampe. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Yang lagi bawa penumpang ya, para driver online, semangat, semoga rezekinya dilancarkan. Semuanya rezekinya lancar mudah-mudahan di hari ini ya, di akhir Agustus menuju ke bulan September. Bentar lagi, less than 24 hours ya lah, bahasa Inggris. Tapi gini nih ya, kita ngomongin soal budaya. Ya, kita ngomongin soal budaya, kita ngomongin soal sejarah. Karena ini dua hal yang kalau aku bisa bilang untuk kita nih sebagai orang Indonesia yang banyak banget sebenarnya ya, diverse banget ya. Sering banget aku ngomong kayak gitu, diverse, beragam banget. Ini kayaknya perlu dijaga, terutama di Semarang yang bisa dibilang secara budayanya macam-macam, ya sejarahnya juga cukup panjang. Nah, ini yang memang harus terus dijaga. Karena kalau bukan kita yang ngejagain budaya, yang ngejagain sejarah, siapa lagi gitu. Dan kalau ngeliatin kesini-kesini tuh banyak banget festival-festival budaya ataupun juga semacam pawai gitu, segala macam ya. Yang ini bisa dibilang jadi bukti bahwa ternyata budaya tuh masih tetap dijaga, masih tetap dilestarikan. Sejarah tuh masih tetap dilestariin sama orang-orang kita gitu loh. Karena ya memang ini, tapi kalau gue bilang, kalau bukan kita siapa lagi ya, supaya nanti kesini-kesini masih tetap banyak yang mengenal, masih banyak yang melakukan gitu, apalagi generasi muda nih. Ya mungkin kalau sekarang anak muda lebih banyak kepapar sama yang online-online nih misalnya nih ya, kepapar sama media sosial. Jadi lebih tahu gitu kalau, oh ternyata di Semarang tuh ada kayak beginian loh, oh ternyata kalau di Semarang tuh ada festival begini loh, oh ternyata ada kesenian ini loh, yang tentunya harus dijagain, tradisi yang harus dijagain, supaya apa? Tetap lestari, walaupun ya perkembangan zaman kesini-kesini selalu berkembang.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼

kamu beneran baik-baik aja? Ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

0: Tom Pro 2. Nanti di jam 9:30 aku akan ngobrol barengan sama seseorang di Tom Pro 2. Kebetulan orangnya udah datang di studionya Pro 2. Nanti kita akan ajakin ngobrol tentang satu festival yang ini bisa dibilang kalau aku coba cek-cek sejarahnya, ini sebenarnya adalah dari semacam tradisi yang akhirnya kemudian berkembang menjadi satu festival yang ini kayaknya kalau orang Semarang pasti udah pernah denger nama festival yang satu ini. Nanti akan aku ajakin ngobrol ya. Kira-kira sebenarnya background-nya seperti apa dan kemudian juga kenapa kok ini diadain dan kenapa milihnya di situ? Kira-kira ada cerita apa yang mungkin bisa di-share nih ke Tom Pro 2 yang mungkin masih belum banyak tahu, mungkin cuma tahu namanya aja, mungkin cuma tahu sepintas doang tapi belum sampai dalam. Nah, abis ini akan aku ajakin ngobrol barengan sama salah satu co-founder dari satu organisasi yang akan kita ajakin ngobrol abis ini ya. Keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
0: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi di balik itu mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
0: Itu loh, wes kerja neng kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingkan loh, anaknya kayak wes iso iki anakku kok durung, kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

0: Di pada pagi kita akan ngobrolin soal Festival Kalibanger. Ini satu festival yang tadi waktu aku sebelum mulai ini, tadi aku sempat ngobrol dulu sama narsumnya pagi ini, dan ternyata ceritanya cukup menarik kalau bisa dibilang sejarahnya dari si Festival Kalibanger yang baru aja berlangsung nih. Puncaknya itu adalah di minggu kemarin ini, teman Pro 2 ya. Dan di studionya Pro 2 aku udah kedatangan beliau, ini adalah co-founder dari organisasi Histeria. Jadi cerita banyak banget. Nah, kita bawa nih ke siaran pagi ini nih ya, barengan sama Mas Purna Cipta N, co-founder dari organisasi Histeria. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Mas Purna.
1: Selamat pagi teman-teman berdua.
0: Gimana kabarnya hari ini Mas?
1: Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu Mas.
0: Wah, alhamdulillah baik ya. Ini mic-nya belum masuk nih ternyata. Oh,
1: ya. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semua. Senang bisa kembali ke Pro 2. Saya terakhir mungkin sekitar 4 tahun yang lalu.
0: Oh, 4 tahun lalu pernah kesini Mas ya?
1: 4 tahun, iya. Promo program juga kebetulan.
0: Alright, dan hari ini akan ngobrolin soal Festival Kalibanger yang ini puncaknya ya sebenarnya itu kemarin, tapi kalau secara rangkaiannya justru di sepanjang Agustus ini ya Mas ya berarti ya?
1: Sepanjang Agustus. Jadi ini festival yang ke 3 sebenarnya untuk di Kemijen, dan pelaksananya puncaknya tanggal 30 kemarin hari Minggu, dan pelaksananya sudah dilaksanakan dari 2 Agustus kebetulan, karena rangkaiannya kan berbarengan dengan kegiatan 17-an. Jadi ada lomba-lomba begitu, ada lomba apa masukin pensil, ada lomba menari, lomba fashion show dan lain-lain gitu, dan kemudian tanggal 30 puncaknya pemberian hadiah gitu ya, pemberian door prize, kemudian arah-arahan gunungan juga, keliling kampung kan, dan juga hiburan bersama warga. Nah, di dalam kurung waktu beberapa hari sebelum puncak festival tersebut, Histeria kebetulan mengisi juga kegiatan-kegiatan lain pada tanggal 25 dan tanggal 28.
0: Jadi istilahnya adalah ini adalah sebuah festival yang juga berkolaborasi dengan warga setempat juga gitu, di Kemijen ya. Nah, Kemijen itu buat yang belum tahu, itu dulu sempat bekas stasiun kalau nggak salah ya?
1: Bekas stasiun, itu ada di RW3 kebetulan, dan stasiunnya belakangan kemudian kita mulai mengetahui stasiunnya ternyata tidak satu. Jadi dulu warga banyak berbicara, oh stasiunnya stasiun Kemijen, tapi ternyata belakangan kami mengetahui ada stasiun namanya stasiun Nis. Di situ apa bahasa Belanda begitu lupa aku. Stasiun Nis, kemudian ada stasiun Gudang dan stasiun Kemijen. Jadi tiga stasiun itu berada di satu RW yang sama.
0: Alright, jadi itu ceritanya teman Pro 2 ya. Nah, ini sebenarnya dari Festival Kalibanger yang baru aja diadain nih, kan baru kemarin nih puncaknya. Sebenarnya gagasan utamanya tuh apa sih Mas yang pengen dibawa di festival ini sebenarnya?
1: Ya, selain bahwa kemudian ini adalah salah satu cara untuk kemudian apa ya, mengumpulkan warga gitu ya, apa berbahagia bersama gitu ya, bersenang-senang bersama, tapi di waktu yang sama ini adalah proses advokasi terhadap apa yang kemudian terjadi di jaring kampung ya, di Kemijen terutama, karena kami menyadari bahwa ada cara-cara yang kemudian bisa ditempuh sebagai jalan untuk kemudian mengetahui seluk-beluk pengetahuan lokal warga, seluk-beluk permasalahannya juga gitu, dan sekaligus mempertemukan banyak pihak untuk apa sih yang kemudian bisa dilakukan bersama, dan apa yang kemudian bisa menjadi solusi yang tepat untuk kelurahan atau kampung tertentu. Nah, kebetulan Festival Kalibanger ini kebetulan memang didorong untuk kerana itu. Jadi pembicaraan, jadi beberapa kegiatannya memang mungkin beberapa selebratif gitu ya, pemberian hadiah segala macam, tapi beberapa rangkaian kemudian kami Histeria dan warga inisiasi itu ada beberapa diantaranya berbicara tentang forum gitu yang kami sebut sebagai Pakar Kota Forum, itu berbicara tentang isu sungai, berbicara tentang apa yang terjadi di Kemijen di masa lalu, apa yang kemudian terjadi Kemijen hari ini, dan apa yang kemudian mau dimimpikan di masa depan gitu. Itu ada forum juga. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan di beberapa ruang-ruang publik warga, seperti masak bersama gitu. Kemudian ada juga sharing juga dari teman-teman magang di Histeria bersama dengan Karang Taruna gitu. Jadi banyak beberapa aktivasi kegiatan dalam rangkaian festival itu yang kemudian dirasa penting untuk kemudian memperkaya pengetahuan warga lokal, dan di waktu yang sama mengundang banyak pihak luar untuk mengetahui ada nih kelurahan yang kemudian punya sejarah yang kemudian cukup menarik gitu ya, di samping bahwa dan sekaligus mengikis stigma bahwa daerah ini kemudian selalu banjir gitu ya, dikit-dikit oh ini kalau kesan kalau ke kemejan motornya tayeng gitu ya. Kalau dulu selalu ngomongnya begitu, pasti orang kalau motornya karatan gitu, wah kamu pasti orang kemejan nih, Semarang Timur gitu ya. Tapi kan dan orang-orang banyak yang kemudian takut gitu ya ke kemejan. Tapi sekarang ternyata berkat proses advokasi yang tepat gitu ya, kemudian kegiatan bersama warga, berjaring bersama gitu ya, mempertemukan banyak stakeholder, kemudian akhirnya berhasil untuk kemudian mencari solusi bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
0: Cah, saya belum ngerti tayang ki karaten gitu loh. Tayang ki karaten, karaten ya maksudnya ya, jadi ya, kalau misalnya kerendam air, terutama air laut ya kelamaan, itu tayang itu kayak karaten gitu loh maksudnya ya, gitu ya. Nah tapi tadi Mas Purna bilang advokasi kemudian juga menyelesaikan masalah dengan cara yang sebenarnya kreatif ya hitungannya ya. Nah, sebenarnya di Kalibanger atau di Kemijen ini ada apa sih? Yang mungkin teman produknya dia masih belum tahu nih. Di sana memang ada apaan sebenarnya?
1: Kalibanger itu kebetulan adalah nama sungai yang kalau secara harafiah artinya Kalibanger. Banger itu bau ya kebetulan. Dan Kalibanger ini sebenarnya kalau kita merunut pada sejarah masa lampau, periode mungkin ya mungkin lebih dari 200-300 tahun yang lalu, pada periode Belanda gitu, banyak sejumlah transaksi transaksi perdagangan itu juga dilakukan lewat sungai-sungai seperti Kalibanger, di samping lewat Banjir Kanal Timur maupun lewat Kali Semarang. Dan perlahan Kalibanger itu kemudian beralih fungsi begitu ya, menjadi perdagangan, kemudian kapalnya sudah tidak lagi masuk, kemudian mulai dekat sama warga gitu, warga kemudian melakukan mulai banyak tinggal di pinggir sungai gitu ya. Di samping bahwa memang Kalibanger itu adalah bagian paling hilir dari sungainya, jadi sungainya itu sampai Halmahera gitu ya hulunya. Jadi artinya banyak sekali saat kemudian kita melihat bagian hulu dan kemudian melihat selat ngalatin hilirnya, kita bisa melihat entah pencemaran apa yang kemudian terjadi di sungai, kemudian apa yang kemudian apakah ada banjir di atas atau tidak gitu ya. Kondisi sungai itu kemudian merepresentasi apa yang terjadi pada masyarakat di sepanjang bantaran kali. Nah, Kalibanger menjadi penting karena dahulu kemudian dia banyak berkontribusi terhadap kehidupan warga ya. Sebagai itu dulu warga berdagang, hidup semuanya di Kalibanger gitu ya. Tapi perlahan kemudian setelah mengalami pencemaran dan di waktu yang sama juga isu naiknya global warming gitu, kemudian meningkatkan level air laut, kemudian akhirnya pada malam hari Kalibanger kemudian semakin tinggi levelnya, yang kemudian menyebabkan banyak penumpahan atau luberan sungai itu kemudian masuk ke pemukiman warga. Nah, luberan ini yang kemudian pelan-pelan menjadi momok untuk warga gitu ya, untuk kemudian tinggal, untuk hidup gitu ya, karena dia terjadi secara kontinu dan secara rutin gitu, hampir setiap hari, karena kemudian air lautnya naik, kemudian sungainya juga tinggi dan juga mengalami sedimentasi, jadi naiknya juga begitu cepat, kemudian airnya masuk ke warga dan pada masa

0: pernah sebelum mulai tadi tuh ternyata ini jadi bentuk untuk ngasih tahu kalau di sini terusnya ada masalah yang bisa harus diselesaikan sesegera mungkin gitu ya Mas ya.
1: Karena kebetulan memang seperti yang saya bilang, karena Kalibanger itu kemudian tersambung oleh banyak kelurahan berbeda, jadi apa yang terjadi di Kemijen tuh akan bisa berdampak juga pada kelurahan-kelurahan di bagian hulu gitu ya. Dan di waktu yang sama terutama warga-warga yang juga mengakses air ini gitu ya. Nah, pelan-pelan kemudian akhirnya kita mencari solusi di waktu yang sama kami melakukan riset panjang di Kemijen gitu ya. Jadi juga berusaha untuk mengikis stigma ini gimana sih, karena pada periode 2016 saat kemudian histeria mulai pelan-pelan masuk dan melakukan riset intens itu, kami menyadari bahwa memang kata-kata Kemijen tuh pilihannya biasanya nggak banyak, pilihannya hanya dua, satu rob atau dua akademik. Dalam ranah rob itu kayaknya semua orang nggak ada yang mau ke Kemijen karena city rob gitu kan ya. Media di masa itu mengcover hampir setiap minggu, setiap bulan untuk rob dan banjir yang terjadi. Dan tapi di sisi yang lain, karena Kemijen itu kemudian mempertemukan beberapa permasalahan menjadi satu, dia kemudian sangat seksi di mata periset, terutama periset internasional bahkan. Jadi tidak sedikit periset-periset internasional dari Jerman, dari Kanada, dari Hawaii itu melakukan riset di Kemijen untuk melihat sebenarnya bagaimana masyarakat di tengah permasalahan land subsidence, permasalahan rob dan banjir, tingkat ekonomi yang rendah gitu ya, itu kemudian berkumpul jadi satu dan itu menyebabkan apa yang akan terjadi dengan masyarakat. Dan Kemijen itu menjadi representasi yang sangat menarik. Nah, jadi tapi di ketenaran itu kebetulan bukan yang cukup positif gitu ya, karena pengetahuannya banyak berbasis pada permasalahan. Nah, kemudian akhirnya histeria pelan-pelan, sebenarnya Kemijen ini punya apa sih gitu, karena di tengah bahwa warga kemudian cukup sudah terlalu penuh pengetahuannya dengan wah ini kampungnya masalah, kampungku masalah mas gitu. Tapi ternyata pelan-pelan ada banyak pengetahuan lokal gitu ya. Kemijen punya stasiun kereta tertua di Indonesia, kemudian dia punya beberapa makam yang cukup ternama di masyarakat Jawa Tengah, yang dianggap sebagai bagian dari sejarah mainstream gitu ya. Kemudian dia juga salah satu kampung untuk percontohan untuk pembangunan Polder Kalibanger yang berlandaskan program dari G2G pemerintah Indonesia dan Belanda. Kemudian mereka juga punya banyak jejaring stakeholder di seluruh Semarang itu. Jadi ada pontong-pontong di luar permasalahan banjir ini gitu ya. Kemudian tertutup karena semuanya orang seakan-akan hanya berpikir tentang permasalahan. Nah, itu kita pelan-pelan kemudian kita advokasi dan kita inisiasi menjadi festival. Okay. Dan kemudian akhirnya lahirlah Festival Pentakalips pada 2016 bersama dengan warga.
0: Sejarahnya cukup seru nih teman berdua ya. Mas Purna, kita break dulu sebentar. Yes. Kita lanjut habis ini. Soal teman berdua, kita masih lanjut lagi habis ini. Tentunya di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Masih ngomongin soal festival Kalibanger barengan sama Mas Purna Cipta, co-founder dari organisasi Histeria. Ternyata ceritanya cukup panjang juga ya kalau kita ngomongin soal festival Kalibanger. Nah, tapi ini kan menarik karena Histeria dan juga masyarakat yang di sana menggunakan seni,
1: ya,
0: menggunakan budaya sebagai cara untuk advokasinya. Ya. Kenapa seni? Kenapa seni, Mas?
1: Karena kami menyadari tidak semua orang kemudian mau membaca ya, membaca terutama karena kan seperti yang saya ceritakan tadi, basis kerja-kerja kami di Jaring Kampung pada umumnya adalah riset, gitu, dan riset tuh paling banyak rilisan pengetahuannya atau hasil risetnya banyak dalam bentuk tulisan. Jadi tulisannya berisi pengetahuan warga, hasil wawancara dengan warga, mengkutip dokumen demografi dan dokumen monografi dari kelurahan gitu ya, melihat konteks kota dan lain-lain. Nah, seni menjadi menarik untuk meluaskan pengetahuan itu gitu ya, dan mencairkan pengetahuannya gitu. Jadi semua orang kemudian bisa secara pelan-pelan kemudian mengakses pengetahuan itu lewat kekaryaan gitu ya, lewat entah workshop, entah konser musik, entah mural gitu ya, yang kemudian beberapa kegiatan-kegiatan tersebut itu berbasis pada pengetahuan yang kami sudah riset gitu. Kayak misal sekarang di Kemijen tuh di RW 7 itu masih terdapat sisa mural dari seniman kami yang dimural pada 2016, 10 tahun yang lalu, yang berbicara tentang sejarah perkeretaapian Kemijen gitu ya, pada periode 1800-an. Dan itu menjadi penting karena itu adalah salah satu identitas kampung kan, identitas warga, di samping bahwa kemudian stasiun sudah tidak ada karena kena rob dan banjir. Dan ada beberapa tahun yang lain kemudian ditularkan ke warga lewat karya-karya yang lain. Nah, walaupun tentu tulisannya juga tetap diakomodir untuk kemudian dibicarakan lewat simposium gitu ya, forum gitu ya. Itu yang kemudian menjadi itu diskursus-diskursus yang lain yang kemudian mungkin bisa mengajak stakeholder yang lain gitu ya, di luar masyarakat umum untuk kemudian berbicara langkah-langkah yang lebih strategis terhadap permasalahan dan pengetahuan yang kemudian lahir dari proses riset yang kami lakukan.
0: Oke, tantangannya apa sih, Mas, ketika menghidupkan ya itu tadi ya, dengan seni budaya bisa menghidupkan ruang-ruang kampung, karena kan ini secara nggak langsung di Kemijen sendiri bisa dihidupkan dengan adanya seni dan budaya.
1: Ya, tantangannya karena warga sudah lama hidup dengan stigma ya. Jadi artinya banyak rasa kecewaan masa lalu gitu ya, kemudian ketakutan gitu ya untuk kemudian menginisiasi hal baru karena takut bahwa aduh lah nanti gimana, Mas, gitu lah. Ini aja aku harus warga tuh sudah dipenuhi pemikirannya dengan ya, nanti malam harus ngurusin rob, kemudian tahun depan harus ninggin tanah karena udah mulai pintu turun, sudah mulai di bawah tanah gitu ya. Kemudian pagernya sudah nggak kelihatan karena berada di bawah tanah lebih dari 20 meter misal gitu. Jadi warga harus menabung gitu ya. Jadi di tengah seluruh permasalahan yang kalut itu, pelan-pelan kemudian kita sortir satu persatu gitu ya. Apa yang sih yang kemudian hal-hal kecil yang kemudian bisa dilakukan gitu ya, dan aktivasi itu yang kemudian di samping bahwa kemudian aktivasinya berhasil dilakukan, permasalahan selanjutnya adalah bisa nggak dia kemudian rutin juga gitu ya. Itu juga yang kemudian harus didorong karena memang kalau misalnya dia mau rutin, tentu kita juga harus mendorong itu secara rutin bersama dengan warga.
0: Ah, benar juga sih. Dan aku kan juga sering ngobrol juga sama beberapa kampung-kampung yang ada di Semarang nih, Mas. Dan ternyata kan punya cerita masing-masing, punya tradisi dan sejarah masing-masing.
1: Ya.
0: Seberapa pentingnya ini harus dijagain terus nih, kalau menurut Mas Purna?
1: Kenapa kemudian kita masuk ke ranah kampung kota? Karena kami menyadari sebenarnya ada permasalahan krusial pada kampung kota itu. Satu, di samping bahwa kemudian kampungnya punya permasalahan entah ekologi kayak semisal Kemijen gitu ya, tapi juga beberapa ada yang kemudian punya permasalahan bahwa kampungnya mengalami displacement gitu ya, atau dalam tanda kutip ya pemindahan gitu ya,
0: dipindahin
1: ya sejenis digusur gitu ya. Nah, permasalahan dari itu adalah kampung-kampung kota itu yang seringkali kemudian terlihat tidak cukup punya ekonomi yang baik, itu seringkali sebenarnya adalah bagian dari identitas kota, atau minimal dia punya pengetahuan yang bersambung dengan kota di masa lalu. Yang biasanya tidak ada yang menulis, karena dia pengetahuan yang non-mainstream. Nah, sedangkan kota itu hadir dan punya identitas dari kampung-kampung tersebut gitu. Identitas kampung, Semarang sebagai warang endo, kampung sebagai produksi lumpia atau bandeng, itu semua dari kampung. Jadi bukan kota yang tiba-tiba kemudian punya identitas, tidak, tapi pasti dia lahir dari kampung-kampung tua terutama.
0: Karena banyak banget kampung-kampung yang ada, akhirnya itu ngebentuk identitas kota itu sendiri ya Mas Purna.
1: Nah, takutnya adalah di masa depan, karena kemudian kampung-kampung kecil yang kemudian tidak ada yang menulis dan tidak ada yang mengetahui ini kemudian pelan-pelan menghilang. Takutnya kemudian identitas itu kemudian juga pelan-pelan kemudian
0: ikut hilang
1: hanya
0: juga,
1: menjadi simbol. Ya, pengetahuannya tidak ada, karena kemudian pengetahuannya menghilang bersama dengan lisan-lisan warga.
0: Okay.
1: Nah, itu yang kemudian kami mau tulis.
0: Alright. Mas Purna, kita break lagi, Mas. Kita lanjut lagi habis ini. Selamat Pro 2, kita masih lanjut ngobrol bersama Mas Purna pagi ini tentunya di Sepadang. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dis, pada pagi ini kita masih lanjut ngobrolin Festival Kalibanger barengan sama Mas Purna Cipta dari organisasi Histeria. Mas, ini kan acaranya udah lewat nih, udah selesai dan tentunya juga rame juga kalau ngeliatin beberapa foto-fotonya juga yang ada. Ini sebenarnya harapannya apa sih Mas ke depannya untuk Kalibanger, untuk masyarakat Kemijen di sana dari Mas Purna dan juga teman-teman Histeria?
1: Selayaknya kami mengadakan sejumlah festival lain di kampung kota lainnya ya. Jadi kami berharap satu, paling minimal itu ada pengetahuan pengetahuan lisan yang kemudian tertulis gitu ya, yang kemudian bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kedua, mengundang sebanyak mungkin stakeholder untuk kemudian bergabung dan bekerjasama gitu ya, untuk kemudian melihat masa depan kampung ini gitu ya, mempertimbangkan bahwa kemudian kampung ini punya pengetahuan yang cukup penting dalam konteks identitas kota. Dia bahkan bagian dari sejarah nasional Indonesia gitu, karena dia adalah bagian dari sejarah PT KAI, stasiun tertua di Indonesia. Kemudian dia juga bagian dari saluran, bagian dari kawasan sungai yang kemudian terbentang dari beberapa kelurahan di Semarang gitu ya, dan sejumlah pengetahuan yang lain gitu ya, yang kemudian harapannya dengan riset-riset macam ini dan kemudian festival kayak Festival Kalibanger tuh, warga pelan-pelan kemudian mengetahui, oh ternyata Kemijen ada beginian gitu ya, oh Kemijen tuh sudah tidak lagi rob gitu, rob, ya man. Oh Kemijen sekarang sungainya makin bagus gitu ya, dan jadi ada update pengetahuan dari masyarakat umum gitu ya. Jadi itu menjadi pelan-pelan ya, seperti yang saya bilang, mengikis stigma, kemudian mengundang lebih banyak orang gitu ya, dan sekaligus merancang masa depan kampung untuk sesuatu yang kemudian lebih baik gitu ya. Kemudian tidak hanya berbicara tentang permasalahan satu dan permasalahan dua gitu, apalagi yang kaitannya sama rob dan banjir.
0: Oke, karena ya supaya enggak kesannya adalah di Kemijen itu nek rono teyeng, nah itu semoga enggak kejadian lagi di waktu-waktu yang akan datang juga, dan tentunya ini bisa direplikasi sama kampung-kampung lainnya juga yang ada di Semarang gitu ya Mas, ya bisa dilakuin juga. Ternyata mudah-mudahan, amin deh, mudah-mudahan bisa kayak gini semua ya. Mas Purna, makasih banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2 di pagi ini. Insightnya menarik loh, karena ternyata kita bisa advokasi tapi dengan cara yang menarik gitu, seni budaya yang bisa dikemas dan akhirnya ini jadi salah satu cara juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan gitu ya Mas ya. Kita ketemu next time Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi something new mungkin yang nanti bisa dibahas sama Mas Purna dan juga teman-teman Histeria. Oke, teman Pro 2, itu tadi aku habis ngobrol bareng sama Mas Purna Cipta dari Histeria, dan tugas aku buat teman kamu mudahan karena abis ini kita move ke Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Siapin requestan kamu, kira-kira yang pas buat nemenin kamu di Senin ini apa? Let's go in aja ya. Kalau gitu, selamat menikmati hari Senin, semoga jadi start yang baik untuk kamu di minggu ini. Udah akhir Agustus, besok masuk September ya. Semoga lancar semua September wish-nya ya. Kalau gitu, Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, ayo kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin terpilih menjadi Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Ahlul Haliwal Agdi Ahwa Muktamar ke-35 NU secara resmi memilih Ketua PWNU Jatim sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng tersebut. Gus Kikin sebelum diajukan bersama 4 calon lainnya oleh peserta muktamar yakni Zulfa Mustofa, Abdul Salam Sohib, petahana Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya dan Abdul Ghofar Rozin.

0: Kabar duka kembali datang dari keluarga Reizy Reski Utama dan Novita Haryanti setelah kakak balita berinisial N, korban kebakaran rumah di Jalan Cendana Timur nomor 8, RT 009 RW 007 Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, meninggal dunia pada Minggu pagi kemarin. Balita berinisial AMU yang masih berusia 3 tahun tersebut meninggal setelah hampir 3 hari menjalani perawatan medis akibat luka bakar yang cukup parah. Sebelumnya, adiknya N yang baru berusia 6 bulan lebih dulu meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Banyumani pada Kamis malam. Timnas Indonesia akan meladeni tantangan Malaysia U20 pada laga pertama grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada Senin hari ini 31 Agustus 2026. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak ingin menganggap remeh lawan. Menurutnya seluruh tim di grup H memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Selain Malaysia, Timnas Indonesia U20 berada satu grup dengan Australia dan juga Laos yang bertindak sebagai tuan rumah.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Ya, sekarang kamu bisa gabung bareng sama Devina buat pilih lagu favorit kamu. Kamu bisa gabung ke Instagram Pro 2 @pro2smg lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya. Atau teman Pro 2 juga boleh banget kalau kamu pengen gabung bareng sama aku lewat WhatsApp-nya Pro 2 081565 10953. Aku bakal tunggu lagu-lagu favorit kamu dan aku bakal siap banget muterin lagu favorit kamu sampai jam 12 yang nanti pastinya cuma di Pro 2 Hitlist.

kamu beneran baik-baik aja? Ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabat.

bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuman di Prudu FM. Prudu FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya. Nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay. PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kalau kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Kalau kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, benar banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, The Rock, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalian Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

0: udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Astagfirullah, dompetku kok nggak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
4: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
3: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek nggak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
4: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
3: Kalau bukan kamu, berarti

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

bentuk ibadah yang berpahala, sehingga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tempatnya kamu ngobrol bareng aku, nyari-nyari inspirasi yang bisa banget mungkin ya kamu coba dari sekarang ini. Nah, gimana nih teman Pro 2 siangnya? Lagi kepanasan kan pastinya. Kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2, Indonesia itu emang cuman punya dua musim sebenarnya. Musim kemarau sama musim hujan. Tapi justru tuh ya, dua musim ini sering banget bikin kebiasaan orang itu berubah. Pas cuaca lagi panas, yang dicari itu pasti minuman dingin, habis itu seger, sama bikin haus itu cepet hilang. Mulai dari es teh, es kopi susu, jus buah, sampai minuman yang pakai topping, ya yang viral-viral gitu ya. Sebaliknya pas hujan turun atau udara dingin teman Pro 2, ini orang langsung berburu yang anget-anget nih biasanya. Ada yang cari wedang jahe, terus coklat panas, kopi susu, sampai minuman-minuman rempah yang bikin badan kamu tuh langsung kerasa nyaman. Nah, perubahan kebiasaan kayak gini tuh bisa banget jadi peluang bisnis yang menarik. Soalnya sebenarnya orang itu nggak cuma beli minuman, tapi mereka tuh beli rasa seger pas cuaca panas dan rasa nyaman pas cuacanya tuh dingin. Nah, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol soal gimana minuman di Indonesia bisa jadi ide bisnis minuman yang menjanjikan. Mulai dari rekomendasi minuman yang cocok dijual pas kemarau atau musim hujan, terus cara jualnya gimana, cara mulainya gimana dari modal yang kecil, terus resepnya gimana juga. Pokoknya komplit lah ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Teman Pro 2, kamu sadar gak sih kalau cuaca itu ternyata bisa ngaruh banget ke kebiasaan orang buat beli sesuatu? Contohnya nih ya, paling gampang ya minuman. Pas matahari lagi panas-panasnya, baru keluar rumah 5 menit, rasanya tuh langsung pengen beli es. Mau tuh es teh, es kopi susu, jus ataupun minuman-minuman yang lagi viral di media sosial. Tapi giliran hujan turun nih ya, ceritanya langsung berubah. Yang tadinya pengen es, sekarang lagi pengen cari kopi anget, kopi panas, wedang jahe, coklat, atau minuman-minuman yang bikin badan kamu tuh kayak langsung kerasa nyaman. Nah, teman Pro 2, perubahan kebiasaan ini ternyata bisa banget dibaca sebagai peluang bisnis. Soalnya kan di Indonesia ini emang cuma punya dua musim doang tuh ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Dan dua musim ini datang setiap tahun. Ini artinya kebutuhan masyarakat sama jenis minuman tertentu itu nggak terus berulang. Nah, teman Pro 2, ternyata perubahan kebiasaan ini bisa banget dibaca sebagai peluang bisnis. Soalnya kan Indonesia emang cuma punya dua musim tuh ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Nah, dua musim ini datang setiap tahun. Artinya kebutuhan masyarakat sama jenis minuman tertentu itu juga terus berulang. Jadi kalau kita bisa ngikutin kebiasaan pasar sesuai musim nih, teman Pro 2 ya, peluang bisnisnya itu juga ikut kebuka. Misalnya nih, pas musim kemarau orang itu cenderung cari minuman yang bikin seger, tampilannya tuh juga menarik, sama cocok diminum di siang hari. Apalagi kalau warnanya cantik dan juga gampang banget diposting di media sosial. Sementara waktu musim hujan, orang itu lebih milih minum minuman yang kasih rasa anget di badan, terus nyaman juga. Bahkan sekarang minuman tradisional kayak wedang jahe, bandrek, atau susu rempah itu mulai balik diminatin juga nih. Soalnya kan dianggap cocok dinikmatin pas cuaca dingin. Yang menarik, bisnis minuman ini termasuk usaha yang relatif fleksibel. Bisa dimulai dari rumah, terus dijual lewat sistem pre-order dulu, dititipin ke warung atau kafe juga bisa, sampai dipasarin lewat aplikasi pesan antar. Modalnya juga bisa disesuaikan nih sama kemampuan kamu. Jadi nggak harus tuh buka kedai yang gede dulu. Banyak pelaku usaha itu yang mulai dari gerobak kecil, booth yang sederhana, bahkan cuma lewat promosi di media sosial doang. Jadi teman Pro 2 ya, kunci utamanya itu sebenarnya bukan cuma ngejual minuman, tapi gimana kamu memahami apa yang lagi dibutuhin sama orang. Pas cuaca panas, orang carinya seger-seger. Pas hujan, orang carinya yang anget. Jadi kalau kita bisa datang tuh ya, hadir di momen-momen yang tepat sama produk yang tepat juga, peluang pembeli datang itu makin besar juga kebukanya. Jadi jangan lihat musim sebagai perubahan cuaca aja, karena emang buat pelaku usaha, musim itu juga bisa jadi kalender peluang. Tinggal gimana kita tuh jeli ngelihat kebutuhan pasar, berani juga buat nyoba, sama konsisten jaga kualitas produknya. Siapa tahu kan, dari segelas minuman sederhana yang dijual sesuai musim itu, justru lahir bisnis yang terus berkembang sepanjang tahun.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Produa. Kalau lagi musim kemarau, ini biasanya minuman yang kamu suka tuh yang kayak gimana sih teman Produa?
1: Kalau minuman yang aku suka pas musim kemarau tentunya yang penting dingin sih. Aku sebisa mungkin lebih banyak air, tapi kalau es teh pinggir jalan juga kan menggoda kalau pas panas.
2: Es kelapa muda.
0: Nah, sebaliknya nih, kalau musim hujan, ini biasanya kamu lebih suka minuman kayak gimana?
1: Aku nggak tahu ini minuman apa makanan masuk kategorinya ya, tapi aku suka wedang ronde. Di mana aja aku suka wedang jahenya itu ya, yang di rondenya tuh enak.
2: Kopi atau enggak wedang ronde?
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Teman Produa, kalau ditanya nih ya soal minuman favorit pas cuaca lagi panas, aku lebih kepikiran tuh langsung kepikiran sama es kelapa muda. Soalnya tuh menurut aku itu paket lengkap, segernya dapet, hausnya hilang, terus rasanya juga kayak cocok banget diminum habis kepanasan di jalan. Gak perlu yang aneh-aneh, es kelapa muda tuh udah bikin mood kamu tuh balik lagi. Nah, beda cerita kalau musim hujan nih ya, aku tuh malah lebih pilih yang anget. Dan akhir-akhir ini favorit aku tuh ada hot americano. Apalagi ini diminum pas hujan, sambil kerja, sama dengerin musik. Wah, pas banget. Rasanya tuh bikin badan lebih rileks, mata juga jadi melek lagi. Dan dari dua kebiasaan sederhana ini sebenarnya kita bisa lihat peluangnya teman Produa. Cuaca itu ngaruh banget sama pilihan orang buat beli minuman. Makanya buat yang lagi kepikiran buat mulai usaha minuman, coba deh sesuaiin lagi menu sama musimnya. Soalnya kadang-kadang bukan produknya yang kurang menarik, tapi kita belum jual minuman yang lagi dibutuhin sama pasar waktu momen-momen tertentu.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman Pro 2, tadi kalau kita udah tahu kalau perubahan cuaca ini bisa jadi peluang bisnis ya. Sekarang waktunya kita bahas ide minuman yang cocok mungkin dijual di musim-musim kayak musim kemarau atau musim hujan. Jadi kita mulai dulu dari musim kemarau. Ini waktu cuaca lagi panas, orang itu biasanya cari minuman yang seger, manisnya pas, sama bisa langsung hilangin rasa haus. Jadi beberapa ide yang bisa kamu coba, misalnya nih, ada es teh, lemon tea, habis itu ada es kopi susu juga bisa, es coklat, matcha latte dingin, sampai es jeruk peras atau minuman-minuman berbahan buah lokal kayak mangga, semangka, atau melon. Cara mulainya juga gak ribet. Kamu bisa mulai dari satu atau dua menu dulu, teman berdua ya. Misalnya nih, es lemon tea, ini resepnya tuh sederhana banget. Cukup pakai teh yang diseduh, kasih persan lemon, dikit gula atau madu nih buat pemanisnya, tambahin juga es batu. Habis itu disajiin deh lewat pakai cup yang modern, yang kece, yang estetik. Nah, kalau musim hujan, ini strateginya tinggal sedikit dirubah aja. Orang itu biasanya lebih tertarik sama minuman yang anget, yang bikin badannya itu kerasa nyaman. Contohnya nih, ada kopi susu anget, coklat panas, habis itu ada wedang jahe, susu jahe, bandrek, teh rempah atau wedang ini sekarang mulai diminatin sama banyak anak muda. Resepnya juga sederhana nih, misalnya susu jahe. Kamu tuh cukup rebus air barengan sama jahe yang udah digeprek, tambahin gula aren, habis itu tuang susu cair, aduk deh sampai anget dan siap buat disajiin. Modal ini relatif terjangkau juga, tapi nilai jualnya tuh bisa cukup tinggi nih teman Pro 2, apalagi kalau dikemas dengan tampilan yang modern. Terus gimana cara jualnya? Gampang, tenang aja. Sekarang kamu gak harus punya kios dulu, kamu bisa mulai lewat media sosial kamu, buka sistem pre-order dulu, terus jual ke teman kantor atau kampus dulu. Ikutin tuh ada kalau ada bazar-bazar UMKM, atau kamu juga bisa daftar di aplikasi pesan antar. Jadi jangan lupa juga bikin foto produk yang menarik. Soalnya kan jujur aja nih ya, banyak banget orang itu beli minuman pertama kali itu bukan gara-gara udah tahu rasanya, bukan. Tapi gara-gara tampilannya itu emang menarik, bikin orang itu pengen coba. Kamu juga bisa bikin promosi nih, sesuai cuacanya. Misalnya pas siang-siang gitu lagi panas-panasnya, coba kamu kasih promo beli 2 gratis 1 es lemon tea tuh. Atau pas hujan turun, kamu bisa bikin promo diskon minuman anget mulai jam 5 sore. Pas banget kan? Jadi strategi sederhana kayak gitu tuh sering banget bikin orang lebih tertarik buat beli. Teman Pro 2, intinya bisnis minuman itu bukan cuma soal resep yang enak, tapi juga soal peka melihat kebutuhan orang. Pas cuaca berubah, kebutuhan pelanggan itu juga ikut berubah. Kalau kamu bisa nyesuaiin produk dengan momen-momen yang tepat, ngejaga kualitas rasanya juga, terus aktif promosi di media sosial, peluang cuannya juga bakal ikut ngalir kok, tenang aja. Soalnya kadang-kadang emang bisnis yang paling laris itu bukan yang paling rumit, tapi yang hadir di waktu yang paling

0: Pro 2 FM. Nah, sebenarnya sila yang cukup relevan nih kalau kita ngomongin soal kebencanaan, kita ngomongin soal budaya sadar bencana, kita ngobrolin soal mitigasi. Ini mana aja sih yang relate sebenarnya?
1: Oke, kalau kita bicara tentang mana aja yang relevan gitu ya. Kalau dalam pandangan saya, menurut saya kelima nilai dalam nilai sila Pancasila itu relevan ya, sangat relevan dengan budaya sadar akan mitigasi bencana ya. Katakanlah pertama, misalnya kita lihat dari sila pertama, sila ketuhanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dipadukan bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang kita diberikan tanggung jawab untuk menjaganya. Yes. Nah, maka kita membangun rasa kesadaran, rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga kita melihat kembali kepada nilai sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kita saling bergotong royong, bagaimana menghadapi yang namanya terhadap ketika ada situasi bencana, kita saling membantu, saling bahu-membahu. Kemudian juga di sila ketiga juga relate dengan yang namanya persatuan, kita semua sebagai satu kesatuan untuk menghadapi ketika ada bencana ataupun bahkan setelah pasca bencana, misalnya katakan seperti itu ya. Nah, kemudian di nilai-nilai kerakyatan, musyawarah. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat. Ya, misalnya ada mengutamakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut di dalam mengambil kebijakan mengenai tata kelola ruang misalnya ya, ruang tata kelola. Nah, kemudian juga nilai keadilan sosial, nilai sila kelima. Ini berbicara tentang bagaimana penanganan-penanganan pada saat terjadinya banjir ataupun pasca banjir, misalnya dengan pengadaan pengungsian yang layak, kemudian juga pemerataan bantuan, terus juga pembangunan infrastruktur yang tahan akan bencana.

0: Teman Pro 2 gak kerasa udah sejam aku nemenin kamu. Dari dua topik tadi juga kita jadi belajar kalau peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan dari sesuatu yang kita lakuin setiap hari, yaitu beli minuman. Yang menarik, cuaca ternyata juga bisa jadi petunjuk gitu. Semesta merestui buat menentukan produk apa yang lagi dicari orang. Jadi pas musim kemarau, minuman segar pasti lebih dilirik tuh. Begitu juga ketika hujan datang, giliran minuman hangat yang jadi incaran. Artinya kalau kita bisa ngebaca kebutuhan pasar nih ya, terus berani juga buat mulai dari hal yang sederhana, peluang cuannya juga ikut kebuka kok, tenang aja. Gak harus langsung punya kafe yang besar, mulai aja dari dapur kamu dulu, terus racik resep yang gampang-gampang dulu, yang terbaik versi kamu gitu ya. Terus manfaatin juga media sosial buat promosi. Habis itu, bangun kepercayaan pelanggan pelan-pelan. Soalnya kan bisnis yang bertahan itu bukan selalu yang paling besar, teman Pro 2, tapi yang paling peka sama kebutuhan konsumennya. Kalau gitu aku Jeffrey Araska pamit dulu, teman Pro 2, dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Jangan kemana-mana, habis ini Santai Siangnya masih lanjut. Aku Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Oh, poto kui. Turis kok ngomong mengko. Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss. No what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Santai siang. Lanjut lagi sama Devina kali ini ya. Dan aku masih menemani siang kamu yang panas banget. Gimana teman Pro 2, apakah kamu bersahabat dengan cuaca hari ini? Kalau aku sih no. Lebih baik aku di studio aja ya teman Pro 2 ya, karena di luar tuh panasnya luar biasa. Tapi semangat aja deh buat kamu yang memang harus beraktivitas di luar ruangan ya, panas-panasan, atau mungkin ada yang kerja sambil panas-panasan. Semangat ya, semangat. Dan aku bakal menyemangati kamu juga. Ini sesemangat petenis Indonesia, Gunawan Trismuwantara dan Ethan David Zapp, yang melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club, Nusa Dua Bali di hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Gunawan ini memastikan tiket final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Huggins ya dengan skor 6-3-6-0 di waktu 56 menit aja. Keren ya. Dan petenis berusia 23 tahun itu emang tampil agresif, terutama saat set kedua, dengan gak memberikan kesempatan kepada Huggins untuk merebut satu game pun. Nah, di final kualifikasi, Gunawan ini bakal menghadapi Haruto Ishikawa yang sebelumnya mengalahkan Ashwin Rian Sharma lewat pertandingan 3 set 6-2, 3-6, 10-8. Sementara itu, Ethan David Zapp yang berusia 17 tahun, masih muda banget ya, ini melaju setelah memenangi duel sesama petenis Indonesia, Dewa Nagustama, dengan skor 6-2, 6-3. Semangat buat petenis-petenis Indonesia, dua petenis Indonesia yang tembus final kualifikasi ITF M15 Bali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita dukung dulu yuk Timnas Basket Putra Indonesia ya, yang harus mengakui keunggulan Hong Kong dengan skor 67-1. Tetap ya, kita dukung ya teman Pro 2 ya. Walaupun ya sedih juga sih dengan hasilnya ya. Hasilnya ini skornya adalah 67-1 di laga prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029 di Arena Seremban Malaysia hari Minggu kemarin. Indonesia ini memang berusaha memberikan perlawanan dari awal pertandingan untuk meredam permainan Hong Kong yang tampilnya tuh agresif banget. Tapi tim asuhan David Singleton itu masih kesulitan untuk mengembangkan permainan ofensif secara konsisten ya, dan Hong Kong ini mampu memanfaatkan situasi untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Nah, sampai akhir kuarter pertama, Indonesia ini tertinggal 11-19 atau terpaut 8 poin. Nah, memasuki kuarter kedua, Hong Kong ini tetap mampu menjaga ritme permainan ya. Indonesia berusaha memperkecil ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan, tapi serangan yang dibangun memang belum cukup efektif untuk mengimbangi produktivitas Hong Kong, dan akhirnya harus puas dengan skor 67-1.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

Apakah laga yang bakal dijalani timnas Indonesia untuk mengalahkan Malaysia semudah itu? Kita doain aja ya teman Pro 2, karena ini kemenangan pastinya jadi incaran pemain timnas Indonesia U20 ketika bersiap untuk menghadapi Malaysia di laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Laos National Stadium ya, di hari Senin hari ini banget, tanggal 31 Agustus. Nah, timnas Indonesia U20 ini berada di grup H bersama dengan Malaysia, Laos dan juga Australia dalam fase kualifikasi Piala Asia U20 2027. Malaysia ini bakal jadi lawan yang pertama dan laga ini akan menentukan langkah Indonesia, karena hanya juara grup aja yang bakalan lolos langsung ke putaran final. Sementara hanya ada 7 dari 8 runner up grup yang akan lolos ke putaran final ya, dan penghuni peringkat ketiga dan keempat dipastikan gak akan berlaga di Piala Asia U20. Jadi ya, ini bersiap-siap aja, kita doain ya timnas Indonesia U20 hari ini melawan Malaysia ini bisa dengan mudah ya, semudah itu. Nah, menjelang pertandingan pertama, bek I Putu Panji Apriawan menyatakan skuad Garuda Muda udah siap banget untuk bertanding dan mengincar hasil positif dalam melawan Malaysia.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDGs ini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa kota Semarang bakal merasakan dampaknya yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs nanti dia

0: jawab. Ada lagi buat teman Pro 2 nih hari ini. Gimana teman Pro 2 mood kamu hari ini? Apakah mood kamu happy?
1: Baik-baik saja.
0: Atau mau teman Pro 2 pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini sedih?
1: Butiran debu.
0: Tapi kita coba deh cek dulu ya sama mood teman Pro 2 yang satu ini, yang mau nanya ke kita dengan pertanyaan apa nih?
2: Ada Indra di Bulusan, Aris Devina, maulah dibagi tips atau cara biar kita tuh percaya diri kalau ngomong di depan orang banyak. Soalnya mau gak mau bentar lagi aku bakal maju di depan umum, soalnya ada seminar dan presentasi nih, makasih ya.
0: Oke, cara untuk percaya diri ngomong di depan orang banyak. Kamu sebelum ketemu orang banyak, kamu harus melihat diri kamu di depan kaca terlebih dahulu. Karena ketika kamu latihan di depan kaca, itu seolah-olah tuh bagaimana orang melihat kamu ya seperti itu gitu.
3: Iya. Terus?
0: Masih ada lanjutannya ya? Terus habis itu setelah kamu melatih ya, melatih ngomong terus ya kan. Terus kamu itu kalau tips dari aku ya,

0: menatap orang yang tatapannya itu ramah ke kamu saat hari H ya, itu bikin tingkat kepedean itu bisa naik. Tapi jangan tatap orang yang pandangannya sinis atau gak mau melihat kamu, jangan, itu bikin ngedrop. Gitu.
1: Lantas
0: ya itu tadi latihan. Terus ketika hari H, lihat mata orang yang antusias melihat kamu waktu di depan. Gitu.
1: Oke, diulang
0: kayak
1: ya,
0: matanya tuh kayak gitu loh. Oke.
1: Indra di Bulusan. Kalau aku sih realistis ya Indra ya, sebelum kamu ngomong di depan orang banyak, ya kamu latihan dulu ngomong di depan orang sedikit ya, itu lebih masuk akal ya. Kalau kamu udah lancar dan kamu udah cukup percaya diri ngomong di depan orang sedikit, insya Allah setelah itu kamu naik kelas, kamu akan bisa dan mampu ngomong di depan orang banyak.
0: Oh, jadi pelan-pelan ya. Sedikit itu berapa?
1: Ya segini. Kelihatan ya teman Rado ya. Segini. Kelihatan kan? Ya, ini bukan hal yang mustahil untuk dipelajari kok, tenang aja Indra. Indra ya, bener ya Indra. Jadi YouTube, Google itu ada banyak banget, serius udah banyak banget. Kamu cuman ketik tips public speaking itu udah keluar banyak.
0: Betul.
1: Tips MC, tips presentasi udah banyak banget keluar, baik itu tekstual ataupun video, bahkan praktek langsung. Jadi kamu gak usah khawatir. Intinya dari kamu niat, kamu memang rasa kamu bisa, kamu jago, kamu ngomong berdua udah pintar, ngomong di depan kerumunan kecil kamu berani, ya sekarang saatnya kamu move ke depan orang banyak, di kerumunan yang banyak. Kamu presentasi, kamu seminar, kamu harus sikat, kamu harus dapat A+
0: A+ atau applause?
1: Kalau dinilai.
0: Oh, A+ nilainya A+. Gitu. Oh iya, yeah. Jangan apes ya teman bro dua ya. Jangan apes ya Indra ya. Tapi kamu harus mempersiapkan materi sebaik mungkin ya, biar kamu tuh pede ketika menyampaikan materi itu di depan umum gitu.
1: Dan kamu harus cukup tidur ya. Benar. Karena performer atau apa ya, ketiga itu sebagai apa?
0: Yaitu presentator.
1: Dia orang yang, kamu kan sendirian, kamu di depan dilihat banyak orang. Nah, kalau kamu mukanya kucel, kamu matanya jeglong gitu kan, itu gak enak dilihat juga.
0: Iya.
1: Ya, terus kamu juga mungkin juga gak fokus karena ngantuk kalau kamu gak cukup tidur. Jadi semalam sebelumnya kamu harus cukup tidur. Gitu ya.
0: Oke.
1: Kita sih yakin Indra udah bisa kok ngomong dia.
0: Ini aja bisa ngetik kan?
1: Iya kan? Indra Pro 2 Lampung kan?
0: Bukan dong. Indra Bekti Sriwis yo wis. Iya gitu ya Indra ya. Semoga kamu bisa mengikuti jejak Indra-Indra yang lain ya kan, yang jago ngomong. Atau mungkin kamu ikutin juga jejaknya Indra Warkop ya.
1: Iya Indra.
0: Indra.
1: Indra itu Indra Herlambang.
0: Indra Herlambang itu jago. Indra ya, Brookman ya kan.
1: Indra Aziz
0: penyanyi. Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Banyak kok Indra-Indra yang sukses. Dan kita yakin kamu adalah Indra berikutnya yang akan sukses.
0: Kamu adalah Indra kelima ya.
1: Wah. Wow.
0: Panca Indra.
1: Iya. Tapi lebih menantang Indra keenam sebenarnya.
0: Oh iya. Sama, bisa lihat tuyul ya.
1: Iya, satu circle sama jurnal Risa kan.
0: Iya, sama Sarah Wijayanto juga ya. Pokoknya good luck ya buat Indra, semoga presentasinya lancar. Jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya kamu belum punya teman yang bisa kamu kumpulkan ya, kamu latih dulu depan kaca. Abis itu kamu latihan presentasi di circle kamu ya, baru kamu presentasi di depan orang banyak. Ini dia acaranya apa sih? Presentasi apa sih?
1: Presentasi ini menu harian
0: makan siang gratis.
1: Makan siang gratis.
0: Ya udah, pokoknya good luck ya apapun itu presentasinya, semoga presentasi kamu di depan umum lancar, dapat nilai yang terbaik ya.
1: Semangat Indra.
0: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih temenin siang kamu di Santai Siang. Teman Pro 2 ada yang terbaru nih dari Nadine Amizah. Jadi Nadine ini abis merilis album studio penuh ketiganya yang judulnya Laika Yang Ditinggalkan. Ini di bawah naungan label Sora ya. Dan album ini resmi dirilis di tanggal 28 Agustus 2026 dan isinya ada 11 lagu. Nah, di album ketiganya ini Nadine menjelaskan alasan memilih nama Laika. Mungkin kamu penasaran juga ya, Laika itu siapa? Nah, ternyata Laika ini adalah anjing betina yang dikirim dalam perjalanan satu arah menuju luar angkasa oleh program antariksa Uni Soviet. Nah, Laika ini kemudian mati pada hari keempat penerbangan karena kondisinya panas berlebih dan stres ekstrim gitu. Jadi, kisah Laika ini yang menginspirasi Nadine banget katanya, dan dia membayangkan Laika lahir ke dunia, mendapatkan kasih, dirawat, mendapatkan cinta dan kasih sayang, tapi ternyata Laika cuma sebuah alat aja untuk memuaskan keangkuhan manusia. Aduh, sedih banget ya. Dan Nadine juga menjelaskan karya-karya lagu yang dia ciptakan ini memang merupakan hasil dari proses dirinya dalam melihat berbagai hal yang ada di sekitarnya. Jadi Nadine ini harus benar-benar peka ya teman Pro 2. Selain itu, untuk proses penggarapan album Laika, Laika Yang Ditinggalkan ya, ini melibatkan 10 produser yang berbeda untuk menggarap 11 lagu. Nah, sejumlah nama yang terlibat diantaranya ada Lava Pratomo, Baskara Putra, ada Enrico Octaviano, Ota Tarega, sampai Feby Putri. Penasaran ya sama albumnya Nadine Amizah yang ketiga ini? Aku juga penasaran. Aku juga pengen dengerin lagu dari Nadine Amizah yang terbaru di album yang ketiga, Laika Yang Ditinggalkan.

0: Saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus Ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus Ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang Sensus Ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu, yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

Masih ingat penyanyi dengan jargon maju mundur cantik, cantik. Nah, Syahrini akhirnya comeback. Kangen banget ya sama Syahrini. Jadi Syahrini comeback setelah lumayan lama vakum dari dunia musik ya, kurang lebih 6 tahunan nih Syahrini. Dan Syahrini ini dijadwalin bakal tampil di Festival Musik Pesta Pora 2026. Gak sabar banget. Jadi pelantun sesuatu. Nah, ini bakal tampil di hari terakhir Pesta Pora 2026, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Syahrini bakal berbagi panggung dengan sejumlah musisi dan grup musik lainnya, kayak ada God Bless, Jirayut, Project Pop, Tulus, Tip X Orchestra, kemudian ada Dewa 19 featuring Elo, ada Sal Priadi, G-Rox, Bernadia, Agak Lain, Girl Gang, Young Lex, Festival, For Revenge, Flute, dan juga masih banyak lagi. Pesta Pora 2026 ini bakal berlangsung selama 3 hari ya, 25 sampai 27 September 2026, dan Syahrini bakal tampil di hari terakhir. Kira-kira secetar apa Syahrini nanti?

kamu beneran baik-baik aja? Ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

siang gini ya, pengen yang seger-seger karena cuaca Semarang tuh panas ya teman Pro 2. Nah, ini udah yang seger-seger, dapat gaji juga. Ini ada lowongan nih buat kamu teman Pro 2 dari Snoop Dogg ya. Jadi Snoop Dogg ini buka lowongan kerja untuk mencicipi es krim. Gajinya itu katanya 177 juta per bulan. Banyak banget ya. Atau aku jadi tukang pencicip es krim aja ya teman Pro 2. Jadi Snoop Dogg dan juga perusahaan es krimnya Dr. Bombay ini lagi mencari penguji rasa resmi untuk produk es krimnya. Demi posisi itu, Snoop bekerja sama dengan perusahaan SDM Global Deal untuk menemukan kandidat yang sempurna. Pekerjaan ini sepenuhnya jarak jauh ya, dan nawarin gaji yang luar biasa nih, 177 juta rupiah per bulannya. Dan siapapun dimanapun di dunia bisa melamar karena jarak jauh. Nah, dalam video yang diunggah di media sosialnya, legenda rap itu membuat ajakan untuk bisa cepet-cepet daftar gitu ya teman Pro 2. Jadi dia bilang dia lagi merekrut pencicip es krim internasional di Dr. Bombay. Bayarannya $10.000 sebulan ya. Jadi bisa daftar di mana aja. Tertarik teman Pro 2, kamu cek aja ya. Jadi untuk deskripsi pekerjaannya nih, harus memantau tren makanan dan cita rasa pasar global. Kemudian bisa memunculkan hal-hal yang relevan secara budaya dan juga beresonansi secara sosial. Kemudian bisa melaporkan kembali apa yang orang-orang makan, minum, bagikan dan bicarakan. Kemudian bisa mengabadikan konten dari sesi mencicipi dengan cara yang alami gitu ya di media sosial. Kemudian bertindak sebagai mata dan telinga dari perusahaan es krimnya itu ya di lapangan. Kemudian bisa berkontribusi dalam hal ide dan ikut sesi diskusi bersama dengan tim. Dan juga ikut membentuk kampanye langsung tentang cita rasa es krim kedepannya kayak gimana. Penasaran teman Pro 2 kayak gimana? Kamu coba cek-cek aja ya, lumayan banget nih. Siapa tahu kamu adalah salah satu orang yang terpilih dari seluruh dunia yang berhasil gabung ke perusahaan es krim milik Snoop Dogg dan bergaji 177 juta rupiah per bulan.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Muterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: yeah,
1: atau
2: kola gue,
1: kola gue,
2: iya,
1: atau kalik,
2: kalik, iya, ada tiga nih ya,
1: ada college,
2: college, kola gue, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Produa. Tapi sebenarnya pengucapannya apa nanti jangan dijawab dulu, Sasa dan Vinda, kita dengerin yang satu ini ya. Dari teman-teman Produa yang ikutan join nih, pengucapannya lafalnya kayak gimana?
3: College, college, college, college, college, college.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Vinda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik.
2: Kalik, kamu kalik, kalik ya? Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
1: Kalik aku.
2: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Vinda, jawabannya yang benar apa sih?
4: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
2: Kalik.
4: Jadi pakai kalik.
2: Kalik, bukan kalik.
1: Kalik.
4: It's udah actually in the middle of O N A, jadi ya, jadi kayak kalik.
2: Kalik.
1: Kalik.
2: Kalik. Kalik. She's my kalik gitu ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Nah, teman Pro 2 sampai sini dulu ya. Devina temenin siang kamu di Santai Siang. Karena aku harus udahan dulu. Abis ini ada Petra Julia yang bakal temenin kamu di Sore Ceria. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan langkah ini juga didasari oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi MK dan hingga saat ini pemerintah menilai masih banyak operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, BGNRI terus menggenjot pemerataan program makan gizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menggelar roadshow yang menyambangi berbagai kegiatan warga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Minggu 30 Agustus 2026. Sejak pagi Agustina bergerak dari satu titik ke titik lainnya, mulai dari Ketileng, Jomblang, Sawah Besar, Kaligawe, Kalibanteng Kulon, Mijen, Gunung Pati hingga Semarang Selatan. Beragam kegiatan ditemuinya mulai jalan sehat, bazar UMKM, festival PAUD, kirab budaya, karnaval, kegiatan ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Padatnya agenda membuat Agustina harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu berdekatan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2 untuk edisi hari ini ya, Senin 31 Agustus 2026. Hai hai, gimana kabarnya di akhir bulan Agustus ini, teman Pro 2? Aman isi dompet kamu? Aman ya. Besok udah Senin, buat yang gajian semangat gajian, yang masih bekerja keras kayak gini selamat bekerja keras, dan yang masih berjibaku sama deadline dan yang masih di kampus atau udah selesai nih ya acara di kampus atau juga udah pulang sekolah ya, saatnya aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan informasi dan lagu-lagu enak ya buat kamu dengerin di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok gak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

Kedua, siapa nih yang sekarang kalau bayar apa-apa tuh lebih sering tinggal scan kris daripada keluarin uang cash ya? Tinggal-tinggal scan barcode ya, dikit-dikit scan barcode. Itu aku salah satunya. Ternyata penggunaan kris di Jawa Tengah tuh terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam sepekan pelaksanaan Pekan Kris Nasional atau PKN Jawa Tengah 2026, tercatat ada 33.087 transaksi dengan nominal mencapai 149,78 juta rupiah. Wow. Dan Bank Indonesia Jawa Tengah juga terus memperluas edukasi kris termasuk lingkungan pendidikan. Nah, lewat program Kris Goes to Campus, lebih dari 12.000 mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang mendapat pengalaman penggunaan pembayaran digital. Gak cuma kampus aja nih, kris juga dikenalkan kepada pelajar melalui Kris Goes to School yang menjangkau sekitar 1.500 pelajar di SMK Negeri 1 Temanggung dan juga MAN Temanggung. Menariknya lagi, tau gak teman Pro 2, kris sekarang kan gak cuma buat belanja ya. Di layanan Trans Jateng dan Trans Semarang ada promo diskon tarif umum sampai 81% untuk pembayaran menggunakan kris dan kris tab. Jadi ya bisa dibilang sih kris sekarang makin dekat dengan aktivitas sehari-hari kita. Praktis, gak perlu ribet cari uang pas gitu kan, buka-buka dompet. Jadi tinggal scan dan beres.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

terbaru dari BBRX atau Memprodua One Day. Dan ini One Day ya, atlet-atlet dari Kota Semarang bakal menuju Poprov Jawa Tengah ke-17 nih, Semarang Raya 2026 yang sudah semakin kesini makin intensif nih latihannya teman Produa ya. Gak hanya soal fisik dan teknik aja, mental atlet juga ikut di tempat. Sebanyak 800 atlet itu mengikuti latihan gabungan atau latgab di daerah latihan Komando 4 di Penegoro MTSS Semarang di tanggal 29 sampai 30 Agustus lalu. Menariknya, latihannya tuh gak hanya olahraga aja teman Produa. Para atlet tuh juga mengikuti simulasi permainan outbound sampai karakter building untuk ngebangun kekompakan dan kerjasama. Ketua KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andra Rasmara bilang, latgab ini diharapkan bisa meningkatkan kesiapan atlet sebelum bertanding di Poprov. Ya, sementara itu ada General Manager Tim Pemenangan KONI Kota Semarang, Heli Sulistiono juga menilai suasana latihan di kawasan militer bisa ngebantu membentuk mental, psikologis, dan juga kedisiplinan para atletnya. Jadi sebelum mengejar medali nih, para atlet juga harus punya mental kuat dan teamwork yang solid.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Hai, hai, hai.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi di English Corner ya, Petra.
0: Udah 10 episode, udah 10 episode belum sih?
1: Iya, kurang lebih segitulah ya.
0: Iya.
1: Dan hari ini nih, ada Dania dan juga siapa?
0: Ada Fitri Julia, teman Pro 2. Of course, ya sore hari ini we're not alone. Dania, yes. We have partner
1: iya,
0: today.
1: Kita ada partner nih dari ESA UNES.
0: Yeay, mau kasih tepuk tangan ah.
1: Iya, Bu.
0: Mir tambah semangat.
1: Oh iya, kita tambah semangat. Jadi hari ini dari ESA UNES ada Kak Delia dan juga Kak Safna. Halo, selamat sore.
2: Halo, Kak.
0: Suaranya merdu. Kita langsung, nih.
1: Halo,
0: Kak. Siap-siap banget nih ya. Kita kegeser nih Dania gitu.
1: Oh, ini kacau.
0: Oke, kita dari Pro 2 English Corner nih, teman-teman dari ESA UNES gitu kan. Yes. Sebelum kita ke segmen pertama, of course kita harus kenalan dulu dong.
1: Betul.
0: Can you introduce yourself and about ESA UNES?
2: Okay, so my name is Safna and I'm a vice president of ESA, and this is my friend
3: Ellie. Okay, my name is Delia Sri Nurdaya. Maybe you can call me Ellie. I'm president of English Student Association.
0: Okay, now can you explain about ESA UNES? What is it?
3: Okay, actually ESA is like the Himpunan Mahasiswa, mm-hmm. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, English Education Program, and English Literature Program, like that.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Petra, lagi-lagi nih, kita belajar bersama calon ibu guru.
0: Iya, siap-siap nih. Dan sore hari ini ya, kita nggak hanya berempat aja, teman-teman yang lagi join di live TikTok at Pro 2 SMG, boleh ya nanti tanya-tanya mungkin kata-kata yang bakal kita obrolin sore hari ini, karena topik sore hari ini adalah back to campus after a long semester break ya.
3: Yes.
0: Jadi udah masuk kuliah?
2: Sudah, Kak. Sudah 2 minggu ya?
3: Ya, sudah 2 minggu.
2: Sudah 2
3: dari
2: minggu
3: tanggal berapa? 15 ya?
2: Tanggal 15 ya.
1: Oh, 15. Masih ada hawa-hawa semangatnya ya?
3: Iya.
2: Masih banget sih. Masih.
0: Kita mah udah mager ya. Gimana, kangen kuliah enggak, Dania?
1: Kangen sih ya, kita pengen kuliah lagi sebetulnya.
0: Wih. Doain ya sama Pro 2.
1: Amin.
0: Dania mau lanjut nih S3 nih kelihatannya.
1: S3. Ih, amin ya. SD, SMP, SMA.
0: Okay, kita lanjut di semester pertama ya. Tadi udah dikenalin sama Ellie and Safna ya about ESA UNES. Dan kita di segmen pertama ada Word of the Day. Wah, deg-degan nih.
1: Iya, soalnya ini sama calon-calon ibu guru nih ya. Sama nih,
2: masih lama.
1: President
2: masih lama.
1: And Vice President of ESA UNES loh. Kayaknya keren gitu ya. Kayaknya kita hari ini bakal banyak dapat pelajaran ya dari kakak-kakak yang keren ini, ya nggak sih Petra?
0: Iya, kan. Dan kesini juga pakainya seragam itu loh, ESA UNES.
1: ESA UNES, iya.
0: Aduh, berasa kayak militer ya. Karena takut banget gitu kalau salah suruh jongkok push up gitu, enggak kan?
1: Enggak.
0: Aman,
1: kak.
0: Aman.
2: Belajar bareng.
1: Wih, keren, belajar bareng.
0: Belajar bareng. Oke, kita belajar di kata yang pertama ya, word of the day. Ada apa itu?
1: Oke, jadi nih kalau biasanya nih anak-anak sekolah sih ini familiar ya dengan kata-kata ini, ada semester. Kan kalau di bahasa Indonesia aku bilangnya semester nih ya, semester 1, first semester, second semester. Kalau di bahasa Inggrisnya, pronunciation yang benernya gimana sih?
3: Oke, jadi nih Kak Safna, gimana nih?
2: Kalau dari pronunciation yang dari bahasa Inggris yang benar itu ada semester.
1: Semester.
2: Ya, jadi kayak E itu dibaca I kalau dalam bahasa Inggris, jadi kayak semester.
1: Semester.
2: Iya, tapi yang master yang belakang tuh nggak usah pakai I, jadi kayak depannya aja gitu, semester.
1: Oh, jadi nggak semua E harus diganti jadi I?
2: Iya, nggak harus.
1: Okay.
0: Jadi kayak semester.
1: Semester. Depannya E semua tuh.
0: Ini kan makanya kan dibaca cuma depannya aja kan.
2: Iya, betul.
0: Semester. Jadi jangan salah paham ya teman Pro 2, meskipun ada konsonan huruf E ya.
2: Iya.
0: Jadi bacanya di awal aja ya.
2: Di awal aja.
0: E-nya dibaca I. Semester.
1: Berarti bacanya first semester.
2: Yeah, first semester.
1: Terus second semester.
2: Second semester.
1: Okay. Do you think that you will get until 14th semester?
2: I hope No ya. Yeah. Yeah. Sampai semester 8 aja.
0: And next kata apa ini selanjutnya? Ada ini nih. Wah, ini tulisannya juga
1: susah sih.
0: Iya.
1: Karena apalagi nih kita nih yang maksudnya baru belajar bahasa Inggris nih. Gimana sih cara bacanya yang benar? Soalnya tulisannya susah, Petra.
0: Skedul.
2: Bukan ya. Oke. Okay. Gimana nih Kak Eli coba?
3: Oke, okay, yang kedua ini kan kalau bahasa Indonesia apa? Schedule. Ya, sama aja. Yeah. Sebenarnya bahasa Inggris juga schedule gitu bahasanya.
0: Oke, okay, pengucapannya.
2: Jadi kayak ya D-nya tuh dibaca J gitu kayak.
3: Iya, D-nya dibaca J. Schedule, jadi gitu. Sebenarnya okay. Tuh di Inggris sendiri kita ada beberapa konsonan sama vowel ya, softnya ya. Jadi kayak memang ada beberapa yang prosesnya itu pastinya berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. Uh-huh. Makanya di sini ini kan schedule, makanya diganti schedule gitu.
1: Oh. Schedule, what's your schedule today? Gitu ya?
0: Yes, betul.
1: Bukan schedule, scheduling.
2: Mah lagu ya.
0: Lanjut, next ada, nah ini nih, assignment.
1: Yes, assignment, itu artinya tugas ya.
0: Yes.
1: Gimana tuh pronunciation?
2: Pronunciation-nya untuk itu benar sih, assignment. Jadi dipisah jadi tiga vowel gitu kayak assign dan men gitu. Jadi yang sign itu jadi dibaca kayak sign gitu. Jadi kayak melebur, sign, assignment gitu.
0: Oh. Tapi kan ini kan double S ya.
2: Yeah.
0: Bacanya tetap assignment gitu.
2: Iya, yeah, yang jadi yang enggak assignment gitu, di tengahnya aja assignment gitu.
0: Okay. Kalau kan double S kan assign, assignment bukan ya?
1: Enggak, okay, enggak usah ditajwid, enggak usah.
2: Terlalu ada tajwidnya.
0: Untung ada kol-kolahnya ya.
1: Assignment. Nah, ini nih ada di kata keempat ya. Biasanya kan kita kalau di sekolah-sekolah kan kita ngertinya teacher.
0: Yeah,
1: kan? Okay. Tapi kalau di perkuliahan nih kayaknya ada kata-kata yang beda nih.
2: Iya, kalau di perkuliahan kita manggilnya lecture.
1: Meskipun tulisannya L-E-C-T-U-R-E, bacanya tetap lecture.
2: Iya, tetap lecture. Yeah, kadang lecture. Emang ada beberapa bahasa Inggris yang enggak E itu semuanya di I-in tuh enggak.
0: Oh, kayak tadi semester.
1: Semester. Iya, kan? Aku mikirnya lecture.
0: Lecture.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ada juga lecturer.
2: Lecture.
1: Iya, lecturer.
2: Ada yang misalnya lecture-nya banyak tuh jadi kayak lecturer gitu.
1: Lecture.
2: Iya, belakangnya tambah R lagi kayak lecturer.
0: Oh.
2: Agak kayak ditekan gitu, lecturer gitu.
1: Enggak berarti kalau dosennya banyak jadi lectures gitu enggak? Ya kan biasanya kalau banyak kan kita tambahin S tuh.
2: Iya, bukan karena bukan masuk ke present tense gitu sih. Jadi kayak cuman tambahin R aja gitu, lecture.
1: Oh, oke, okay. Lecture. Nah, ini nih Petra, kata kelima. Ini biasanya sih sering
0: berat nih.
1: Ya selain berat, tapi juga banyak orang tuh salah.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Apa
1: masa batas waktu pengumpulan. Itu biasanya aku baca tuh ada yang satu deadline, yang satu deadline.
2: Oh, bacanya deadline.
1: Deadline.
2: Deadline.
0: Deadline.
1: D D E A D. Dead. Mati.
0: Dead.
1: Bukan deadline. Bukan date yang D A T E.
0: Deadline.
2: Bukan D A D E A D. Deadline.
1: Oh.
0: Deadline. Biasanya deadline.
1: Iya.
2: Gak pakai T ya. Dead. Bukan. Pakai D.
1: Oh, dead. Yeah, deadline. Deadline. Yeah. Deadline, dead. Kita belum apa-apa udah dead.
0: Oke, ini ada yang kebetulan deadline. Yang komen garis kematian.
1: Iya.
0: Ini gitu di live TikTok kita ya. Ada Raja Guguk nih komen ya, garis kematian deadline. Beda ya kalau deadline.
2: Beda. Ini digabung bukan dipisah.
0: Oh, oke. Okay. Ini ada juga Lexi Salon dari Kediri, Kampung Inggris Pare. Bisa say hello nih di sini.
2: Hai Kak Lexi, itu siapa? Bener ya?
0: Lexi. Kalau tadi Raja Guguk yang ngomentarin kita apa? Deadline. Garis kematian. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua ya,
2: okay.
0: Bareng sama Eli dan juga Safna teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Produa English Corner, teman Produa. And now in our segment English and Real Life, we're talking about the first week of a new semester. There's two students and they will conversation. Yes. About the first week of a new semester, and I will be the student number 2,
1: and I'm being student number 1. Okay. With teman-teman dari SRI, please lah ya, koreksi kita pronunciation-nya bener apa enggak, karena kita harus belajar bareng.
0: Jadi teman-teman yang lagi join di live TikTok juga ya, yang lagi dengar siaran kita juga, mungkin boleh komen nih ya di live kita, atau juga bisa WhatsApp di 081-565-10953 kalau kakak ini ngomongnya kayak gini, caranya kayak gini, boleh banget ya kita dikeras. Yes. Iya dan iya ya. Oke,
1: kita mulai nih ya. Hey, welcome back. How was your holiday?
0: It was great. I really enjoyed it. How about you?
1: It was good, but I'm still tired. I don't think I'm ready for the new semester.
0: Same here. Have you checked our class schedule?
1: Not yet. Do we have a class this afternoon?
0: Yes, we do. We have a lecture at 2.
1: Oh my god, I almost forgot.
0: Don't forget. We also have assignment due next week.
1: Already? It's only the first week.
0: I know. Welcome back to campus life.
1: Oh my god, I guess the holiday is officially over.
0: Yep, good luck this semester.
1: You too.
2: Oh, keren.
0: Excellent.
2: Kita
0: kan
1: langsung
0: ketawa
1: ngakak gitu. Langsung kita langsung di excellent.
0: Ada catatan enggak? Ada beberapa words yang mungkin kalian Kak, ini harusnya seperti ini gitu. Gimana?
2: Oke, mungkin yang ini sih, yang student 2, yang yes. Kedua itu yang how about you. Nah, kalau di kita tuh biar agak kelihatan keren-keren gitu, jadi kayak how about you gitu, kayak disambung gitu.
1: How about you. Oh, bukan how about you gitu ya.
2: Enggak, ya, kita kayak jadiin nyambung aja biar kayak native speaker gitu.
1: Oh, jadi ada tiknya.
0: Jadi enggak dijeda gitu kalau soal how about you.
2: Yeah, how about you.
1: Keren banget. Jadi kita dapat ini nih, gimana caranya jadi native native speaker ya. Yeah.
0: Biar kelihatan keren. How about you?
1: How about you?
0: Biar kita keren ya. How about you? Gitu kan. Ternyata kalau diseret gitu ternyata bagus juga ya.
2: Yeah.
0: How about you?
1: How about you? Keren ya.
0: Okay. Tadi ya, kalau menggunakan kata how was your holiday ya, yeah, when you want to ask your friend about their holiday gitu kan. Mm-hmm. Apakah bisa how was kan biasanya pilihan katanya yang banyak, itu bisa gak? Banyak banget ya.
1: Contohnya gimana tuh?
2: Kalau untuk how was your holiday kan emang kita tanya kayak masa lampau ya, emang mostly itu pakainya was. Iya, pakai was itu kayak past tense gitu. Kalau misal how your holiday gitu kayaknya kurang karena enggak ada be-nya, harus ditambah was. Emang bener gitu sih.
1: Oh, jadi enggak how your holiday gitu, kayak ada yang kurang gitu.
2: Iya, ada
1: ya.
2: Yang kurang.
0: Nanti bingung ya tanya liburan yang mana nih?
1: Kayaknya banyak banget
0: yang liburan. Yang kemarin-kemarin apa baru aja gitu kan.
1: Widi. Sombong. Kalau misalnya kita mau nanyain, kan kita baru pulang liburan tuh ya bahasanya. Terus kita mau nanyain nih ke teman kita yang ternyata emang orang luar negeri. Kita gimana sih nanyanya? Kemarin kamu liburan kemana? Gitu.
2: Kemarin bentar ya Kak.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Where did you go last holiday like that?
1: Oh, where did you go last holiday?
2: Yes.
1: Oh, where did you go last holiday, Petra?
0: Just at home. Not everywhere. I'm broke.
1: Broke. Okay. Yang dumb and broke. Itu judul lagu. Judul lagu. Tenang aja.
0: Lagi bokeh gitu kan, tanggal tua.
1: Enggak apa-apa, besok kita bersemangat.
0: Oke, tanggal 1 ya gajian. Oke, kalau nanyain tentang perkuliahan gitu kan, pasti kan kalau teman sesama gitu kan, kadang bisa enggak sih kayak hey bro, hey sis gitu.
2: Boleh dong, malah justru kalau sama temen kita yang santai-santai aja pakai slang word gitu. Kayak hey what's up kayak gitu sih, kayak biar enggak tegang-tegang banget gitu.
1: What's up dude?
2: Okay. Bro.
0: Tapi itu lebih kedekatannya kalau pakai bahasa-bahasa slang ya.
2: Iya, pakai slang word.
1: Okay. Kalau ada enggak sih kata-kata slang word yang kita gunain waktu kita nanyain tentang holiday? Apa tuh?
2: Apa ya? Kalo jarang pakai slang sih kayak.
0: How about your holiday? Bisa gini nggak sih spare time gitu, menghabiskan waktu gitu? Apa beda lagi meaningnya?
1: Mending spend your holiday mungkin.
2: Spend your holiday?
0: Spend your time.
2: Maksudnya apa, nanya gitu ya?
0: Gitu kan. Kata lain dari holiday kita bisa nggak sih ngatain kayak spend your time gitu?
2: Oh, bisa. Ya. Gimana Kak Eli?
3: Karena kan sebenarnya kan holiday kan juga sama kayak ibaratnya liburan kita, dan sebenarnya kayak yang waktu kita ngomong terkait spend time itu kan ibaratnya sama aja. Kita ibaratnya kayak di waktu luang kita gitu. Jadi kayak tetap boleh aja kita menggunakan kayak waktu selain holiday, bisa pakai yang itu tadi.
1: Oh, I see. Ternyata seru ya, menanyakan tentang holiday doang bisa panjang gitu.
0: Tapi kan kadang kita kalau kita nyanyiin holiday itu ke seseorang yang mungkin maybe orang yang kayak holiday season, maybe Christmas or kayak Thanksgiving, kalau Indonesia tuh Idul Fitri ya. Itu kan keagamaan gitu. Untuk holiday-nya sama pengucapan holiday gitu. Holiday season atau gimana, ada ucapan lain enggak sih?
2: Bisa sih holiday season atau vacation atau kayak hang out kalau misalnya sama teman, kayak ih bisa hang out dari mana nih gitu. Yang santai-santai aja sih.
0: Kalau lebaran hangoutnya kemana nih Dania? Where do you go?
1: Kayaknya kita kalau bahas hangout lebaran kayaknya segmen habis ini sih, bakal lebih panjang. Iya.
0: Bahasanya silaturahmi apa sih bahasa Inggris?
1: Iya, apa tuh? Meet up.
2: Silaturahmi, catch up, meet up,
1: catch up. I meet up with my family, my big family. My big family.
0: Keluarga besar, saking besarnya ya gitu. Oke, itu ya kalau ketemunya gitu kan, catch up, meet up gitu bahasanya. Itu kalau kamu mau silaturahmi ya liburan, vacation gitu kan. Kadang kan itu kan diucapkan waktu kayak holiday season ya gitu kan. Oke, seru banget teman Pro 2. Kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
2: Mental sama niat, Mas.
1: Modal itu masalah belakangan?
2: Iya, modal masalah belakangan.
1: Yang penting niatnya dulu.
2: Iya.
1: Dulu waktu pertama kali bikin ini, kan sambil kuliah nih ya?
2: Iya, betul.
1: Itu bagi waktunya gimana itu?
2: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yuk makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribu. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa, seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
1: Oh.
2: Beda kan, kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Putra Julia di sore ceria teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa download di smartphone kamu teman Pro 2, ada di iOS dan juga Android ya. Kamu bisa dengerin aku siaran dari mana aja. Nih yang terbaru dari Snoop Dogg, What Happened? Ada apa nih? Ini in this economy ya, emang kita semua tuh lagi butuh banget duit, duit, duit dan kerja teman Pro 2 ya. Snoop Dogg ini tengah membuka lowongan yang terdengar ya layaknya pekerjaan umum ya, pekerjaan impian bagi para pecinta ice cream. Melalui band es krimnya Dr. Bombay, Snoop Dogg ini mencari seseorang international ice cream tester dengan bayaran mencapai 10.000 bucks atau 10.000 US dollar, sekitar 160 juta per bulannya. Wow, 160 juta per bulan hanya untuk es krim tester teman Pro 2. Dan posisi ini gak hanya bertugas mencicipi berbagai varian es krim aja ya, tapi juga ngasih feedback mengenai rasa dan juga tren produk. Kandidat juga akan berkesempatan melakukan perjalanan internasional serta membuat konten untuk media sosial. Dalam announcement-nya teman Pro 2 ya, pengumumannya, Snoop Dogg ini bilang bahwa posisi tersebut terbuka bagi pelamar dari berbagai negara. Indonesia, gaskan teman Pro 2 ya. Mumpung nih ya, pendaftarannya dilakukan melalui deal atau dibuka hingga 31 Agustus 2026. Masih ada beberapa jam ke depan teman Pro 2, ini tanggal 31 Agustus. Ya kalau ini benar-benar ada kesempatan seperti ini, kamu bisa join. Siapa yang paling cocok mengambil pekerjaan tersebut teman Pro 2? Ini aku repost dari Binar Musik teman Pro 2, nanti aku bakal bacain beberapa reaksi dari warganet, apakah mereka take it or leave it, mengambil pekerjaan ini. Secara ini dibuka buat dari berbagai negara dan paling lambat hari ini nih 31 Agustus 2026.

Abang Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

kaleng-kaleng teman Prodo. Jadi Snoop Dogg ini lagi ngebuka lawangan ya, seorang international ice cream tester dengan bayaran 10.000 US dollar atau 160 juta rupiah per bulan. Dan kamu bisa mendaftar melalui deal DEAL ya, untuk linknya. Dan ini dibuka sampai tanggal ini 31 Agustus 2026, teman Prodo ya. Apalagi buat kamu yang lagi mencari kerja, gimana nih reaksi dari warganet teman Prodo. Tapi yang komenan orang Indonesia itu banyak banget, dan ini memang diperuntukkan untuk beberapa negara ya, pelamar dari berbagai negara teman Prodo. Langsung aja aku bacain beberapa reaksi warganet yang aku post, repost dari Binar Musik teman Prodo. Ada Char Caramel Clouds XSS, mau tapi halal nggak ya? Nggak tahu ya, itu nanti bisa dibicarakan ya, karena kan kita nggak tahu pangsa pasarnya apa nih ya. Digipro.io XSS, es krimnya Snoop Dogg apa es krim beneran sih? Es krim beneran. Taifukul 12, dicampur daun singkong nih pasti. Mungkin ini buat yang vegetarian ya. Es krim rasa singkong kayak gimana? Yang ada itu rasa maca gitu kan. Lanjut ada Sarif, aku lamar cuy, ada dentist juga. Gak mau aku bacain deh. Ada juga Gawian Sampit yang komen es terus, kata emak. Andika Agung SSS ini juga komen, gak usah teman gue, aku aja aku jabanin. Ayo Scooby, ayo rekrut aku gitu kan. Semuanya pengen direkrut teman Prodo. Si Slinton paling gimana sih? Slinton tampilan namanya susah banget. Guys, mau yang mana aja rasanya, aku mau. Roni ini juga komen, masukin lamaran CV-nya kemana? Ada nih melalui deal ya, DEAL. Rebul Tobat, ini ada yang komen, ingat ini job bukan para SDM rendah yang kerjanya saban hari cuma scroll medsos enggak jelas sambil rebahan, yang giliran mesti nyalain pemerintah. Ups. Lanjut ada Pai Florenzi, info titik kumpul, dia mention teman-temannya teman Pro 2 ya. Oke, yang terakhir nih ada ANCHAN XXS Ching, ane ikutan Ching. Snoop Dogg CV kirim kemana nih? I would like to attend this part of job search. Linknya aku sebutin lagi, ada di DEL ya teman Pro 2 ya. Deal kalau kamu tertarik nih sebagai international ice cream tester nih, dengan bayaran gak kaleng-kaleng 160 juta rupiah per bulan. Tapi ya kamu harus bisa keliling-keliling negara juga. Dan ini gak hanya nyicipin varian es krim nih, tapi kamu juga ngasih feedback mengenai rasa dan tren produk. Dan kamu juga harus melakukan perjalanan internasional dan bikin konten untuk media sosialnya teman Prodo ya. Kalau kamu tertarik langsung aja gas ya, siapa tahu ini hari keberuntungan kamu dan itu memang rezeki kamu teman Prodo. Itu tadi sih aku bacain ya dari komen-komen yang ada. Oke, habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Aduh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
3: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

Bandara JFK Tema Produa dan Shanghai Pudong, Bandara Soekarno-Hatta masuk 10 besar bandara di dunia dengan pilihan kuliner terbanyak. Nggak kalah-kalah Tema Produa dalam pemeringkatan 10 bandara terbaik dunia untuk kuliner saat transit Best Stand I Prefer Food During Layover, yang diris oleh sebagai lembaga riset perjalanan Airport Parking and Hotels dan dibagikan melalui unggahan Instagramnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta CGK berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan menduduki peringkat ke-6 dunia. Pemeringkatan ini diukur berdasarkan jumlah total restoran dan kafe yang beroperasi di dalam kawasan bandara ya, Tema Produa. Dan berdasarkan studi tersebut, Bandara Soekarno-Hatta menyediakan 133 pilihan tempat makan dan kafe yang tersebar di berbagai terminal penumpang. Capaian ini juga menempatkan gerbang udara utama Indonesia ya di atas sejumlah hubungan penerbangan terkemuka dunia. Soekarno-Hatta juga mengungguli Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina yang berada di peringkat ke-7 dengan 131 gerai, Bandara John F. Kennedy di New York di peringkat ke-8 dengan 129 gerai. Ada juga Bandara Shanghai Pudong di China di peringkat ke-9 dengan 126 gerai, serta Bandara Istanbul di Turki di posisi ke-10 dengan 118 gerai. Wow. Dan di tingkat regional Asia Tenggara, Bandara Soekarno-Hatta menempati posisi ke-2 ya, di tepat di bawah Bandara Changi Singapura. Bandara Changi sendiri memuncaki daftar global dengan total 247 restoran dan kafe.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

siapa yang SIM kamu udah mulai tanda-tanda, ah ini tanggalnya udah mau lewat nih. Hey, ini terbaru teman Pro 2 ya, registrasi kartu SIM baru kini wajib verifikasi biometrik wajah dan menggunakan NIK dan KK ditutup permanen teman Pro 2 ya. Jadi registrasi kartu SIM prabayar baru ya, kini tuh hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan ya. Kemkom Digi juga bilang metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga udah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapannya secara nasional, registrasi biometrik buat pengguna berusia 17 tahun ke atas ya disebut berjalan lancar jaya. Sementara itu, pemerintah masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun, teman Pro 2. Gimana nih ya? Masih lengkap sudah data pribadi yang kamu punya teman Pro 2 ya? Karena sekarang udah enggak pakai NIK dan KK nih, pakainya biometrik wajah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ziki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

dari Raisa Teman Pro 2 ya, Cahaya Hati judul lagunya Teman Pro 2. By the way, ngaku deh, siapa yang relate nih, capek berantem terus, maunya menjauh dari riuh tapi mau ujungnya balik lagi ke dia? Ayo, siapa? Apakah kamu salah satunya? Udah capek berantem terus, pengen menjauh sebentar biar kepala gak makin penuh ya, biar gak aduh gitu, tapi pas beneran jauh malah gak tahan dan ujung-ujungnya balik lagi ke dia. Kelihatannya lagu ini tuh bisa relate sama hubungan yang aku omongin kayak gini, Teman Pro 2 ya. Lagu yang dibawain sama Mario Gikau ya, bareng sama Grace Kaitin ya, judulnya Riu. Ini tentang terlalu sering mengalah, milih diam, sampai sama-sama keras kepala dan bikin hubungan makin terasa riu. Ya, berkecamuk kayak gitu deh, Teman Pro 2. Tapi dibalik semua ributnya hubungan, ternyata ada satu hal yang masih susah dilawan. Gak bisa benar-benar jauh dari orang-orang yang masih disayang. Gak bisa LDR-an, Teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagunya ya, semoga ini bisa masuk di playlist Pro 2 SMG, Teman Pro 2. Judulnya Riu sih, lagu terbaru dari Mario Gikau dan juga Grace Kaitlin.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Seringkali kan orang hanya kadang menjadi penonton saat melihat bullying ya, takut gitu. Mengapa sikap diam ini juga bisa memperparah kasus kekerasan sendiri?
2: Iya kak, karena dari teman-teman misal ada yang dibully, terus kita biasanya kita cenderung diam kalau dari anak-anak SMP seperti itu ya. Itu memang refleks, karena mereka takut nanti kalau aku belain si A, nanti aku ikut dijauhin satu kelas. Nanti kalau aku bantuin, nanti teman-teman yang lain ngerasa aku sama nih kayak si A, kayak gitu. Padahal jangan takut untuk mencari bantuan juga si korban ini. Kalau misalkan kita udah tahu posisi kita jadi korban, jangan takut untuk mencari bantuan. Ceritakan kepada orang yang dipercaya. Kita harus banget cerita minimal ke satu teman yang bisa kita percaya banget. Jadi ketika kita mengalami bullying atau hal apapun yang dimana kita merasa dipojokkan gitu ya,
1: iya,
2: itu kita ada satu orang yang kita percaya kayak gitu kan, jadi kita bisa cerita ke dia sehingga dimana teman itu bisa mungkin membantu atau seenggak-enggaknya bisa menenangkan atau bisa lebih baik lagi adalah bisa membela sehingga tidak memperburuk adanya dengan dia memperburuk keadaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu, terutama adik-adik atau remaja itu, jangan pernah takut buat hubungin. Kalau di sekolah bisa ke guru, mungkin kalau di kampus bisa bilang ke dosen atau ke teman yang paling bisa kita percaya. Ke kakak misalnya, kalau ke orang tua kita takut, kalau di rumah bisa cerita ke kakak atau ke lembaga layanan bila mengalami atau menyaksikan kekerasan kayak gitu, ke dinsos misalkan. Aku di jalan tadi gini ngelihat anak-anak dibully atau dirundung, itu bisa DM atau ke kita sendiri di PKBI Jawa Tengah kak, khususnya di Pilar itu kita juga punya layanan untuk konseling kayak gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: debu.
1: Tapi kita coba deh cek dulu ya sama mood teman pro 2 yang satu ini yang mau nanya ke kita dengan pertanyaan apa nih?
2: Ada Indra di Bulusan, Aris Devina, maulah dibagi tips atau cara biar kita tuh percaya diri kalau ngomong di depan orang banyak. Soalnya mau gak mau bentar lagi aku bakal maju di depan umum, soalnya ada seminar dan presentasi nih, makasih ya.
1: Oke, cara untuk percaya diri ngomong di depan orang banyak. Kamu sebelum ketemu orang banyak, kamu harus melihat diri kamu di depan kaca terlebih dahulu. Karena ketika kamu latihan di depan kaca, itu seolah-olah tuh bagaimana orang melihat kamu ya seperti itu gitu.
0: Iya. Terus?
1: Masih ada lanjutannya ya. Terus habis itu setelah kamu melatih ya, melatih ngomong terus ya kan. Terus kamu itu kalau tips dari aku ya, menatap orang yang tatapannya itu ramah ke kamu saat hari H ya, itu bikin tingkat kepedean itu bisa naik. Tapi jangan tatap orang yang pandangannya sinis atau gak mau melihat kamu, jangan, itu bikin ngedrop gitu.
0: Lantas
1: ya itu tadi latihan. Terus ketika hari H, lihat mata orang yang antusias melihat kamu waktu di depan gitu.
0: Oke, diulang
1: kayak
0: ya.
1: Kayak matanya tuh kayak gitu loh. Oke.
0: Indra di Bulusan, kalau aku sih realistis ya Indra ya, sebelum kamu ngomong di depan orang banyak ya, kamu latihan dulu ngomong di depan orang sedikit ya, itu lebih masuk akal ya. Kalau kamu udah lancar dan kamu udah cukup percaya diri ngomong di depan orang sedikit, insya Allah setelah itu kamu naik kelas, kamu akan bisa dan mampu ngomong di depan orang banyak.
1: Oh, jadi pelan-pelan ya. Sedikit itu berapa?
0: Ya segini. Gak kelihatan ya teman-teman dua ya. Segini. Gak kelihatan kan? Ya ini bukan hal yang mustahil untuk dipelajari kok, tenang aja Indra. Indra ya, bener ya Indra. Jadi YouTube, Google itu ada banyak banget, serius udah banyak banget. Kamu cuman ketik tips public speaking itu udah keluar banyak.
1: Betul.
0: Tips MC, tips presentasi udah banyak banget keluar, baik itu tekstual ataupun video, bahkan praktek langsung. Jadi kamu gak usah khawatir. Intinya dari kamu niat, kamu memang rasa kamu bisa, kamu jago, kamu ngomong berdua udah pintar, ngomong di depan kerumunan kecil kamu berani, ya sekarang saatnya kamu move ke depan orang banyak, di kerumunan yang banyak. Kamu presentasi, kamu seminar, kamu harus sikat, kamu harus dapat A+.
1: A+. A+ atau applause?
0: Kalau dinilai.
1: Oh, A+, nilainya A+. Gitu. Oh iya, yeah. Jangan apes ya teman pro 2 ya. Jangan apes ya Indra ya. Tapi kamu harus mempersiapkan materi sebaik mungkin ya, biar kamu tuh pede ketika menyampaikan materi itu di depan umum gitu.
0: Dan kamu harus cukup tidur ya. Benar. Karena performer atau apa ya, berarti dia itu sebagai apa?
1: Yaitu presentator.
0: Dia orang yang, kamu kan sendirian, kamu di depan dilihat banyak orang. Nah, kalau kamu mukanya kucel, kamu matanya jeglong gitu kan, itu gak enak dilihat juga.
1: Ya,
0: terus kamu juga mungkin juga gak fokus karena ngantuk kalau kamu gak cukup tidur. Jadi semalam sebelumnya kamu harus cukup tidur. Gitu ya.
1: Oke.
0: Kita sih yakin Indra udah bisa kok ngomong dia.
1: Ini aja bisa ngetik kan?
0: Iya kan? Indra Pro 2 Lampung kan?
1: Bukan dong. Indra Bekti Triwis Yowis. Iya gitu ya Indra ya. Semoga kamu bisa mengikuti jejak Indra-Indra yang lain ya kan, yang jago ngomong. Atau mungkin kamu ikutin juga jejaknya Indra Warkop ya.
0: Iya Indra.
1: Indra.
0: Indra tuh Indra Herlambang.
1: Indra Herlambang tuh jago. Indra ya, Brookman ya kan.
0: Indra Aziz
1: penyanyi ya,
0: kan?
1: Ya.
0: Banyak kok Indra-Indra yang sukses. Dan kita yakin kamu adalah Indra berikutnya yang akan sukses.
1: Kamu adalah Indra kelima ya.
0: Wah.
1: Panca Indra.
0: Iya. Tapi lebih menantang Indra keenam sebenarnya.
1: Oh iya. Kamu bisa lihat tuyul ya.
0: Iya, satu circle sama jurnal Risa kan.
1: Iya, sama Sarah Wijayanto juga ya. Pokoknya good luck ya buat Indra, semoga presentasinya lancar. Jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya kamu belum punya teman yang bisa kamu kumpulkan ya, kamu latih dulu depan kaca. Abis itu kamu latihan presentasi di circle kamu ya, baru kamu presentasi di depan orang banyak. Jadi dia acaranya apa sih? Presentasi apa sih?

0: presentasi ini menu harian
1: makasih yang gratis. Ya udah pokoknya good luck ya, apapun itu presentasinya, semoga presentasi kamu di depan umum lancar, dapat nilai yang terbaik ya.
0: Semangat Indra.
1: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

90.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, hampir jam 7 malam ya. Aku udah nemenin kamu dari sore tadi, tapi aku sayang sekali nih harus cabut dulu di sore ceria teman Pro 2. Tapi besok ketemu sama aku di jam yang sama. Habis ini ada Fiasana yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Bye-bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Dalam Pro 2 ada 3 informasi atau di Info Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: BGNRI terus mengejot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada bulan September 2026 nanti. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada kondisi siap operasi. Dapur SPPG ini juga menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa.
1: Info Pro 2.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendorong nelayan di Kota Semarang meningkatkan pemahaman terhadap informasi cuaca dan kondisi maritim sebelum melaut. Langkah ini dinilai penting untuk membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi melaut, sekaligus mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN yang digelar di Aula Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Senin 13 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Maritim Tegal, Kaharudin, menyatakan, informasi cuaca maritim menjadi salah satu bekal penting bagi nelayan sebelum menentukan waktu dan lokasi melaut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, juara Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie yang merupakan unggulan kedua menang 24-22, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paulsona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak, Minggu 30 Agustus 2026. Richie merebut kemenangan dalam tempo 59 menit.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Cepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey, woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Okay. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh, jadi waktu itu Medra mewakili daerah?
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow, ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih, ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Apa apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? Kenapa kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke oke oke.
1: Muslim gitu. Okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesana Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini. Lu Meme ya, Meme.
1: Iya, kecil dipanggil Meme. Di sekolah sering dipanggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak.
1: Masih SD kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi ulang mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wow, yang paling dewasa cowok, ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya, yang menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur, aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan.
0: Berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sampe nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Itu. Berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke.
1: Okay. gimana? Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandainya hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60 60
1: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini ya.
1: Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar.
1: Jadi
0: benar
1: sih teman produser. Kalian jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya, tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
2: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 klip lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
2: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
2: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
2: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
2: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
2: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
2: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
2: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, gitu. Berarti cocok ya?
2: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
2: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
0: yang kanan, bagian apa tuh?
2: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
2: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
2: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
2: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
2: Ada dong.
0: Ada ya.
2: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
2: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
2: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
2: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
2: coba,
0: aja.
2: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya? Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
2: Insyaallah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
2: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
2: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
2: Yang man.
0: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
2: Superman.
0: Superman. Waduh.
2: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
2: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
2: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
2: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah-yaudah, kita jangan kecilin dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok. Coba ya. It's recorded.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes, baik lagi ya. Siap banget nih nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Wah, akhirnya sampai di penghujung Agustus Tom Pro 2, apa kabar kamu? Sehat-sehat ya, sehat dong, udah pada gajian nih. Atau besok baru gajian, pokoknya semangat buat kamu Tom Pro 2, aku temenin ya. Nanti buat yang mau sharing, curhat sambil request lagu, boleh banget ya. Tetap di Pro 2 Semarang.

0: ada petugas sensus ekonomi, mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

0: Nomor dua, kalau kita ngomongin relasi nih, itu pasti dibutuhin banget gak sih di dalam kehidupan, apalagi kalau kita ngelihat di era digital sekarang ya. Jadi relasi sangat penting ya, relasi ini sangat penting apalagi bagi anak muda di era digital, karena teknologi ini ngebuat kita mudah terhubung tapi belum tentu nih ngebuat kita benar-benar dekat. Nah, kenapa tuh pentingnya relasi bagi anak muda? Yang pertama, bisa loh buat ngedukung kesehatan mental. Hubungan yang baik ya sama keluarga, teman, dan komunitas ternyata dapat nih menjadi tempat buat berbagi cerita, ngedapetin dukungan, dan juga menghadapi tekanan. Selain itu juga, ternyata bisa ngebangun kemampuan sosial ya. Kayak misalnya nih, interaksi secara langsung itu ngebantu anak muda belajar ya soal komunikasi, kerjasama, memahami perasaan orang lain, serta juga nyelesain konflik. Selain itu juga, ternyata nih, pentingnya relasi bagi anak muda juga ngebuka peluang dan juga jaringan. Relasi yang luas terutama berdua itu ternyata dapat ngasih kita tuh kayak informasi loh yang banyak banget, beragam ya, kayak tentang pendidikan, pekerjaan, organisasi, maupun kesempatan buat ngembangin diri. Serta juga ada pentingnya relasi itu ternyata juga bisa mencegah rasa kesepian. Nah, media sosial itu kan ngebuat seorang itu ya punya banyak teman, tetapi kualitas hubungan itu juga tetap lebih penting ya daripada jumlah pengikut ataupun koneksi. Lalu ternyata juga relasi ini yang terakhir bisa ngebentuk karakter dan juga identitas kamu nih. Lingkungan pertemanan tuh sangat mempengaruhi banget loh tempat dua, gimana cara kita berpikir ya kan, termasuk nilai, kebiasaan, dan keputusan-keputusan yang bakalan kita ambil. Makanya penting nih memilih relasi yang positif dan juga bisa saling menghargai ya. Jadi tahun pro 2, di era digital sekarang, relasi itu bukan semakin gak penting ya, justru semakin penting dong. Teknologi dapat menjadi alat buat memperluas hubungan, tetapi kualitas, kepercayaan, empati, dan kehadiran nyata tetap menjadi dasar hubungan yang sehat. Nah, abis ini kita bakal ngobrol ya sama salah satu anak muda nih ya, yang penting banget. Kita nanti bakal ngebahas soal pentingnya seperti apa relasi di kalangan anak muda. Jadi buat kamu tahun pro 2, stay tune di pro 2 sebarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 Riris Barang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam nomor 2 ya, tapi ini udah setengah 9. Nah, kita bakalan ngobrol di malam hari ini. Ya, kayak aku sebutin tadi ya, cluenya kita ngebahas soal relasi, lebih tepatnya strategi mencari relasi ya. Pernah gak sih nomor 2, kamu datang nih ke sebuah acara yang ramai, tapi malah bingung nih mau ngobrol sama siapa, dan akhirnya cuma matung sambil dom ya, scrolling HP di pojokan. Aduh, ngebangun koneksi dari nol dalam waktu singkat emang kelihatan tricky ya, tapi sebenarnya ada triknya nih. Kali ini kita bakalan bongkar rahasia dan strategi, gercep ya, biar kamu langsung bisa klik sama orang baru tanpa kelihatan canggung ataupun cringe nomor 2 ya. Ini barengan sama aku, namanya Muhammad Rafa Akila. Ini sebagai mahasiswa dari Sastra Indonesia UNES. Halo Rafa, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kak Vian.
0: Iya, gimana Rafa kabar kamu di malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah menyenangkan dan cukup membahagiakan karena ada informasi dari teman bahwa saya di ACC oleh Pro 2 FM.
0: Wah. Wow. Keren-keren, emang ditunggu-tunggu ya, pengen ngobrol di Pro 2 ya. Oke, Rafa, BDW ini kamu, kita kenalan dulu nih, kamu tuh mahasiswa UNES, itu jurusan Sastra Indonesia, saat ini semester berapa nih Rafa?
1: Saya di tahun ini bulan September, ini semester 7.
0: Wow, semester akhir ya?
1: Ya, semester akhir.
0: Wah, oke, keren-keren. Oke, kita masuk ke topik nih Rafa ya. Nah, menurut kamu nih, bagaimana cara paling gercep buat narik perhatian orang baru ya pas pertama kali kita ketemu tanpa kelihatan freak ataupun canggung nih Rafa?
1: Nah, cara yang paling gercep ketika kita pertama kali bertemu tanpa kelihatan freak atau canggung, yakni kita harus menerapkan, atau sebelum menerapkan nih, kita harus memahami budaya kita sebagai orang Indonesia, seperti senyum, sapa, atau salam. Nah, agar tidak terlihat canggung, itu tuh kita harus memberanikan diri untuk paling gaknya minimal mengasih senyuman kepada lawan bicara yang akan kita mungkin ajak ngobrol gitu.
0: Oke, betul.
1: Nah, ya. Terus bagaimana cara kita agar tidak kesulitan untuk menerapkan senyum kepada lawan bicara yang baru pertama kali kita ketemu? Itu memang ya, seenggaknya lawan bicara ini bisa apa ya, kita pahami dari gestur tubuhnya, mimik wajahnya. Ya, ini paling enggaknya memanfaatkan momen. Maka dari itu, kalau kita sudah dapat nih atau poin, maka dari itu kita harus senyum sapa gitu.
0: Oke, berarti kamu udah nerapin ya buat cara paling cepat tuh ya, atau paling gercep nih buat dari perhatian sama orang pas pertama kali ketemu ya. Kamu langsung ngasih senyum atau mungkin bisa disapa langsung ya Rafa ya. Tapi by the way nih Rafa, kamu ini anak yang aktif organisasi nggak sih di kampus?
1: Kalau organisasi, saya sih tidak begitu aktif ya Kak. Alias mungkin kalau organisasi yang sifatnya internal itu saya maupun eksternal tidak ikut. Tapi terakhir kali saya ikut kegiatan aktif di kampus itu jurusan yang mementaskan pentas budaya pada mata kuliah folklor dan berbicara publik retorika mata kuliahnya.
0: Oke. Jadi di Sastra Indonesia ini juga ada ya, kalian belajar tentang retorika ya, Rafa ya?
1: Iya. Dulu tahu ada.
0: Oke. Soalnya tuh aku tuh taunya retorika tuh adanya di komunikasi. Aku kan anak komunikasi ya, alumni komunikasi kan. Jadi tahu tuh retorika itu kita belajar di komunikasi. Ternyata di Sastra Indonesia UNES juga ada waktu itu Rafa ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mata kuliah retorika, dan bahkan sempat ada praktisi dari channel TV One.
0: Wow, ngajak. Keren.
1: Master.
0: Oke, terus gimana nih Rafa caranya mengatasi apabila kita stuck tuh ya dalam small talk garing ya, karena tuh pertanyaan basic kayak kerja di mana, kuliah di mana gitu. Kira-kira pertanyaan pancingan apa nih yang paling ampuh buat langsung akrab deh menurut kamu?
1: Ini paling sering kita temui ya, kasus-kasus seperti ini di tempat umum. Misal kayak kita di halte atau mungkin di ruang tunggu atau semacamnya gitulah, tempat-tempat umum. Nah, ketika ada orang yang berkerumun gitu, kita kan harus memikirkan ya di dalam otak kita harus berbicara apa ya untuk mengenal atau mungkin bisa akrab lah sama seseorang yang baru pertama kali kenal. Itu memang kayak pertanyaan-pertanyaan basic, namanya siapa, kerja di mana, kegiatannya apa, itu kan mungkin sudah terlalu membosankan ya, atau bahasa cukup familiar. Tapi kalau aku sendiri sih nggak masalah, fine aja, itu nggak apa-apa sih, relatif. Kalau saya sendiri sih ada cara, yakni mungkin kayak bertanya ya, semisal contoh, kakak di sini sudah menunggu berapa lama ya BRT yang akan kakak tumpangi gitu. Terus itu kayak kalimat-kalimat pertanyaan memancing sebelum kita lanjut lebih dalam untuk apa istilah itu akrab. Terus mungkin berikutnya seperti contoh, wah ini kakak sepertinya membawa barang banyak nih, mau ada kegiatan apa ki? Nah itu, jadi kita tidak harus bertanya mungkin kakak dari mana mau kemana, itu ya boleh saja sih. Tapi kalau saya sendiri sih kayak cukup membosankan kan, itu kan pertanyaan yang kita temui di tempat umum gitu kan.
0: Itu mungkin buat contoh di tempat umum ya Rafa ya, kan nggak mungkin nih kita baru kenal sama orang nggak langsung nanya kerja di mana kak gitu kan.
1: Iya. Kayak mungkin itu juga terlalu apa ya, sensitif karena
0: bener.
1: Kita banget masa tanya pekerjaan atau tanya itu. Apa ya kerjakan gitu kan kak.
0: Oke, berarti kamu juga ngelihat situasi dan kondisinya ya, misalnya lagi di BRT tadi kan dikaitin sama BRT ini, atau ngelihat barang-barang yang dia bawa, atau kan bisa ditanyain juga ya, kayak gitu tuh, tempura 2. Oke, Rafa, ini obrolan kita ada 2 segmen ya, by the way ya. Ini saya yang pertama, kita break dulu satu lagu aja. Nanti telepon jangan dimatiin Rafa ya, nanti kita bakalan baik lagi. Mungkin teleponnya boleh ditahan aja ya.
1: Oke kakak.
0: Nah, tempura 2, habis ini kita lanjut lagi ya, ngobrol sama narsum aku Muhammad Rafa Akilan, dia mahasiswa Sastra Indonesia UNES. Kita bakalan tanya-tanya lagi ya soal strategi mencari relasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Balik lagi Tom Pro 2, masih di obrolan jaga malam ya. Masih ada aku Afian Sanes sama narsum kita Muhammad Rafa Akilani, mahasiswa sastra Indonesia dari UNES. Kita masih ngebahas soal strategi mencari relasi. Halo Rafa, balik lagi.
2: Halo juga Kak Fian.
1: Oke, kita lanjut lagi Rafa ya. Nah, tadi udah ngasih tahu nih ya buat cara paling kecap nih buat narik perhatian orang baru sampai punya pertanyaan, pancingan ya yang paling ampuh buat langsung akrab. Selanjutnya nih Rafa, menurut kamu faktor apa nih yang biasanya bikin obrolan itu langsung ngalir gitu aja?
2: Kalau menurut aku, obrolan yang terasa ngalir begitu saja itu biasanya bukan karena kedua orang punya kemampuan ngomong yang luar biasa. Lebih sering karena ada beberapa faktor yang membuat percakapan saling memberi bahan obrolan. Bukan satu pihak terus-menerus bekerja keras mencari topik. Nah, faktor sebagai contoh nih, kayak ada rasa penasaran yang benar-benar timbal balik. Obrolan mengalir ketika A ingin tahu tentang B, begitupun sebaliknya B juga ingin tahu tentang A. Nah, sebagai contoh sih kayak mungkin ada kasus pertanyaan, kamu ambil jurusan apa? Terus jawab, sastra. Oh, pantas tadi dari tadi kamu ngomongin buku. Emang dari dulu suka baca-baca gitu? Iya, tapi sebenarnya awalnya malah gara-gara membaca karya-karya prosa, saya lebih suka di dunia sastra atau masuk dunia sastra Indonesia. Nah, itu kan termasuk obrolan yang cukup mengalir ya, Kak.
1: Sebenarnya. Oke, betul kamu tuh obrolan cukup mengalir itu sebenarnya adanya hubungan atau pertanyaan yang timbal balik ya Rafa ya kayak kita.
2: Iya. Terus saling timbal balik itu Kak.
1: Tuh, kayak gitu Tompro 2 ya tips dari Rafa nih, faktor biasanya yang bikin obrolan langsung ngalir itu dari faktor timbal balik tadi. Oke. Ada trik gak nih dari kamu Rafa biar kelihatan punya sosial baterai yang gede ya dan juga vibe asik padahal aslinya kita lagi social anxiety nih Rafa?
2: Yang terpenting trik itu dari aku sendiri sih, jangan berusaha memalsukan energi tinggi terus menerus. Nah, yang lebih aman tuh kita terlihat tenang, responsif, nyaman, bukan terlihat seperti orang yang non-stop ngomong terus melulu gitu. Nah, sebagai contoh sih kayak gimana ya, mungkin di pikiran kepala saya sendiri itu aku harus ngomong apa, terus mereka menilai aku enggak, terus tadi saya aneh nggak? Nah, itu sebenarnya kan kayak menghantu-hantui pikiran kita.
1: Ya.
2: Nah, seharusnya kan kita mengalihkan perhatian ke lingkungan. Orang ini pada lagi membahas apa, terus kayak pada cerita apa, terus apa yang bisa saya respon gitu. Jadi kan kita harus menerapkan positive vibe atau mungkin positive thinking lah Kak, gitu.
1: Oke, benar ya. Jangan sampai overthinking ya, gara-gara tuh kita pengen kelihatan punya social butterfly yang gede dan asik ya kan, tapi kita malah dibikin overthinking tuh sama pertanyaan kita sendiri ya, atau misalnya ya kita sering bertanya-tanya di pikiran padahal tuh belum tentu tuh orang mau nanyain itu ya Rafa ya, benar sih. Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Iya. Terus gimana nih caranya jualan potensi diri kita ya, atau flexing value halus pas kenalan biar orang tuh gampang nih notice kita tanpa terkesan kita pick me nih Rafa.
2: Nah, kalau flexing sendiri sih mungkin kayak flexing value yang halus biasanya terasa menarik karena orang menemukan kualitas kita dari percakapan, bukan karena kita

0: Sekarang tuh kan anak-anak muda sekarang tuh pada pygmy, bahkan tuh dikait-kaitin sama zodiak, tahu zodiak ini pygmy.
1: Iya.
0: Oke, terus nih Rafa, kalau misalnya lagi di acara rame nih ya, dan kita nggak kenal tuh sama siapa-siapa, gimana nih strategi dari kamu biar nggak cuma dom scrolling ya, apalagi scrolling HP itu dipojokkan kan, karena bingung tuh mau berbaur sama siapa tuh.
1: Wah, kalau dari aku sendiri sih, kita tuh memang harus memberanikan diri untuk, ya tadi, kayak seperti pernyataan yang pertama, kita harus mungkin senyum, bahkan menyapa. Tidak hanya terpaku pada konsentrasi handphone atau mungkin gadget yang dipandang terus-menerus. Kita itu memang harus bercakap-cakap, karena manusia sendiri kan makhluk sosial ya. Mm-hmm. Maka kita memberanikan diri gitu kan. Okay. Agar kita bisa interaktif. Mm-hmm. Dengan sama yang lain gitu.
0: Oke, jangan di pojokan doang scrolling HP, padahal tuh yang di scroll tuh gak ada, chat tuh gak ada yang dibalas, cuma pura-pura scroll doang ya Rafa ya, biar gak gabut gitu ya. Kadang sering kayak gitu kita tuh, secara gak sadar nih Tompro 2. Oke,
1: cool.
0: Terus seberapa efektif nih strategi dari SKSD ya, atau sok kenal, sok dekat di zaman sekarang menurut kamu nih Rafa? Apakah ada batasan gak nih biar gak bikin orang-orang itu kelihatan cringe nih?
1: Sebenarnya kalau strategi efektif di zaman sekarang itu ya benar-benar cukup efektif sih, tapi dipakai sebagai pembuka, bukan sebagai cara memaksa keakraban. Nah, di zaman sekarang sendiri kan pendekatan terlalu formal kadang justru terasa kaku ya kak. Mm-hmm. Seolah-olah sudah familiar, terus apalah, terus mungkin terutama di lingkungan kampus, kayak di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan networking atau semacamnya lah. Tapi ada garis tipis antara ramah dan cepat akrab, dengan sok akrab dan invasif. Kalau sebagai contoh sih, kayak mungkin ada pertanyaan. Mm-hmm. Kamu yang kemarin ikut acara itu kan? Terus jawab nih, kayaknya kita sering ketemu deh. Kamu anak fakultas sebelah kah? Mm-hmm. Terus jawab lagi, bro, ini kamu yang pegang bagian desain ya? Gitu. Nah, kata kuncinya itu ada di konteks nyata yang membuat sapaan itu masuk akal atau rasional.
0: Okay.
1: Itu sih natural ya, Kak. Mm-hmm. Jangan yang cringe gitu.
0: Oke. Okay. Berarti benar ya, sebenarnya SKSD ini nggak masalah, Rafa, ya. Asal dalam konteks yang rasional ya dan masuk akal lah ya. Berarti nggak apa-apa tuh.
1: Masuk akal, Kak.
0: Oke. Okay. Ada lagi nggak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita nggak mati topik nih pas lagi ngobrol?
1: Kalau trik yang benar-benar nggak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Mm-hmm. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu.
0: Oke, berarti yang mau memahami karakternya dulu ya Rafa ya, bisa dilihat dari eye contact. Yeah. Ya kan, atau mungkin cara dia nih gimana ngerespon pertanyaan kita. Kan kadang ada tuh Rafa, mungkin orang yang lagi gak pengen diganggu kan, pas jawabnya cuek kan, langsung buang muka gitu ya. Itu yang dipaksa gak sih seharusnya kita tanya lagi?
1: Betul, kita lebih menghargai aja sih, mungkin
0: bener.
1: Tanya-tanya yang saja lah.
0: Oke. Okay. Terus kira-kira apa nih Rafa, kesalahan paling red flag yang sering dilakukan anak muda nih pas berusaha ngejar relasi ya kan, atau koneksi secara terburu-buru?
1: Wah, kalau ngomongin soal red flag saat anak muda zaman sekarang ngejar relasi itu, menurutku kesalahan paling fatal sih. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat. Mm-hmm. Terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku. Dan menariknya itu pada akhirnya kesalahan terbesar adalah menganggap kecepatan itu sama halnya keberhasilan. Anak muda kadang kan berpikir, aku harus punya banyak kenalan sekarang. Padahal yang kuat biasanya terbentuk dari interaksi yang berulang, rasa nyaman, kepercayaan, dan konsisten. Nah, fun fact-nya nih, orang yang tidak terlalu sibuk mengejar koneksi justru itu sering lebih mudah mendapat koneksi yang bagus.
0: Okay.
1: Mereka

0: ngobrol sewajarnya, memberi nilai, menjaga sikap, lalu membiarkan hubungan berkembang secara alami. Okay. Gitu kan.
1: Itu yang sering terjadi dan dari anak muda ya, Rafa ya, pengennya tuh punya relasi yang banyak kan, punya koneksi yang banyak, tapi ternyata belum tentu positif ya. Belum tentu nih.
0: Iya.
1: Koneksi yang kita dapat itu benar-benar berguna nih buat kehidupan kita ke depannya ya. Terus terakhir nih Rafa ya, saran deh dari kamu ataupun mungkin pesan ya buat generasi muda ya, supaya melangkah nih menjadi ekstrovert alias orang yang berani nih buat mencari relasi.
0: Untuk saran sih, semua orang itu bisa ya, atau mungkin alias ya, kalau lebih tepatnya relatif lah. Tapi ada satu hal yang menurut aku itu penting diluruskan sejak awal. Menjadi ekstrovert bukan berarti harus berubah menjadi orang yang paling ramai, paling banyak bicara, atau selalu percaya diri. Tapi yang lebih realistis yakni melatih kemampuan untuk aktif membuka interaksi, nyaman berada di lingkungan sosial, dan berani mengambil inisiatif. Nah, mungkin sebagai contoh nih, mulai berani menyapa orang, terus mengurangi kebiasaan menjadi pengamat terus-menerus, terus kita itu harus memang belajar berbicara tanpa harus selalu punya sesuatu yang keren. Jangan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan gitulah. Terus kita harus melatih kemampuan bertanya, bukan hanya berbicara saja. Itu kan menimbulkan komunikatif yang sangat baik ya.
1: Oke.
0: Terus biasakan kontak sosial kecil setiap hari. Kayak contohnya hari ini menyapa teman, besok berbicara dengan orang yang biasanya tidak diajak bicara. Terus besoknya lagi bertanya kepada seseorang yang sama sekali belum ia kenal di tempat yang lebih ramai, yang lebih luas, yang lebih umum. Kemudian memberanikan diri ikut percakapan kelompok. Itu.
1: Oke, berarti yang paling penting itu berani mulai dulu aja Rafa ya, mungkin dari hal kecil ya. Oke, betul. Baik. Terima kasih banyak nih Rafa atas insight-nya di malam hari ini ya. Kita jadi tahu nih ya gimana strategi-strategi buat mencari relasi nih, apalagi di era sekarang yang serba digital kan, yang kaitannya sama SKSD tadi, red flag lah ya kan, sampai ke pick me itu memang masih sering banget kita temuin ya saat kita mau menjalin relasi ataupun komunikasi sama orang baru nih. Thank you Rafa atas waktunya di malam hari ini ya.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Iya, sama-sama Rafa. Semoga lancar kuliahnya, nanti ada waktu lagi kita ngobrol di Pro 2 lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Rafa. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Kak Fian.
1: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama Muhammad Rafa Akila ya, mahasiswa Sastra Indonesia UNES ya. Wah, kalau ngomongin soal relasi tuh, memang nggak semua orang tuh ya punya banyak relasi yang benar-benar bermanfaat alias relasi yang green flag lah bahasanya ya nggak sih? Kadang juga banyak kita punya relasi tapi yang red flag kan? Kayak mau ketemu kita tuh mau apa? Ada perlu sama kita baru menghubungin, ya kan? Itu jatuhnya red flag ataupun toxic nomor 2 ya. Jadi hati-hatilah buat mencari relasi ya. Oke, udahan dulu obrolannya. Kita masih lanjut sampai jam 12 nanti buat kamu yang mau sharing. Salam dari Kos Lagu, aku temenin ya.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lewat 7 Pro 2 ya, tapi masih ada aku Alfian Sanes. Waktunya kita request-request lagu ya, dan juga curah-curah sekaligus sharing di malam hari ini ya. Nah, malam itu kita ngebahas soal belanja online, ya kan? Sekarang tuh fenomenal belanja online itu kan makin rame ya, Tom Pro 2 ya. Kalau suka, kalau kamu tipikal orang yang suka belanja online, nah, kamu lebih pilih mana nih? Bukan suka belanja, maksudnya kalau kamu tuh tipikal orang yang suka belanja, pasti suka lah ya. Apalagi buat cewek-cewek kan, seneng banget tuh belanja. Apalagi lagi banyak promo, pasti dia digaskan ya. Itu kamu lebih suka belanja online, belanja offline, atau suka keduanya nih? Mungkin tergantung kali ya. Kalau misalnya lagi ada promo gede-gedean tuh online, ya gas di online ya kan. Atau misalnya kamu penasaran sama barangnya, ya udah langsung aja datang ke store-nya. Karena kan beda-beda nih ya. Kalau misalnya beli parfum mungkin tuh yang belum pernah kamu cium baunya, belum tahu kan, cuma ngebaca doang, kadang tuh gak sesuai kan. Jadi memang perlu nih buat sniff langsung, buat datang langsung ya kan. Nah, kamu tim yang mana, Tom Pro 2, belanja online, belanja offline, atau keduanya? Atau kamu ada yang ini nih, tipikal suka dibelanjain? Aduh, suka dibelanjain tuh ya. Itu nyari-nyari pacarnya yang tajir tuh biar belanjain mulu, ya kan. Tapi Tom Pro 2, kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 ya di 081-565-10953. Boleh juga ikutan voting di Instagram yuk, di Pro 2 SMG TikTok. Soalnya suara aku lagi begini, Tom Pro 2, kayaknya gak bisa live dulu deh ya. Lihat nanti deh, semoga mood ya, dan sehat-sehat aja, aman-aman. Kalau bisa live sama sih di Pro 2 SMG.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok nggak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

Jadi nomor 2 malam ini kita ngebahas soal lebih suka yang mana nih. Buat kalian nih yang doyan belanja, itu lebih suka belanja online, suka belanja offline, atau suka keduanya nih? Atau kalian tipikal orang yang sukanya dibelanjain? Ada gak sih orang yang kayak gitu ya? Dia tuh gak suka tuh belanja-belanja sendiri, sukanya dibelanjain ya kan? Biasanya pada cewek-cewek gak sih? Siapa sih yang gak seneng dibelanjain? Semuanya seneng ya kan? Jadi kalau kita ngomongin tuh soal belanja, kamu lebih seneng yang mana nih? Belanja online, belanja offline, langsung datang ke tokonya nih? Atau kamu tipikal orang yang suka keduanya? Ya mungkin tergantung ya. Kalau misalnya lagi pengen banget tuh ngelihat langsung barangnya, kamu langsung datengin tokonya ya kan? Tapi kalau misalnya tergiur nih sama promo-promo online, jadi belanjanya pas online ya kan, lagi event 1-1, event 2-2 ya sampai 99 nanti yang bakal berlangsung ya. Nah, atau kamu tipikal orang nih. Halo Kak Puja, selamat malam. Gajah malam, jaga malam Kak, bukan gajah malam Kak ya, kebalik ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tuh, yang mana nih menurut kalian lebih suka yang mana? Tim yang belanja online, tim yang belanja langsung ke store, atau tim yang suka keduanya? Atau mungkin kamu tipikal orang yang sukanya dibelanjain ya? Saya paling suka belanja Peti. Pertama yang saya cari parfum. Nomor satu banget kira-kira. Peti itu maksudnya apa gimana Kak? Maaf salah penulisan, gak apa-apa Kak, aman ya. Buat yang mau request lagu yuk, jangan lupa sekarang request lagu nomor 2 kamu boleh join ke TikTok kita sekarang yuk, di @pro2smg. Aku udah mulai live TikTok ya.

Tahukah kamu, sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

Kalau kita masih ngebahas soal lebih suka belanja online atau offline ya. Tadi ada yang bilang tuh sukanya offline biar nggak zonk gitu kan. Karena tuh kalau misalnya kita belanja online di Tempro 2 ya, udah sampai tuh barangnya ke kita, ternyata barangnya tuh rusak atau tuh nggak sesuai sama yang kita mau kan. Itu kan ribet tuh ya, harus packing ulang, balikin lagi ke ekspedisinya. Jadi tuh ngerasa kayak, aduh gitu ya, benar-benar harus banyak ribet pokoknya kalau misalnya kita belanja online, apalagi kalau salah beli ya kan. Mulai mungkin kamu belinya tuh banyak, pas datang kurang satu, nah itu kan ribet tuh Tempro 2 ya. Jadi mungkin orang-orang lebih memilih offline. Tapi tim yang online, karena juga promo itu banyak muncul pas lagi belanja-belanja online yang ngasih diskon-diskon live tuh ya, itu munculnya pas ada saat live doang. Jadi mungkin kamu lebih memilih online atau offline, apa alasannya ya. Live-nya cerah bagus bro, iya kak filternya nih kak ya, filternya ganteng banget nih, masya Allah nih, gak ada jerawat sama sekali, mulus loh guys. Lihat tuh, abis operasi nih, mulus. Jadi buat kalian yang mau request lagu ya, Tempro 2, gabung sekarang di TikTok kita yuk, di @pro2smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ini ada pasti teman Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: dijawab. Ada lagi buat teman Pro 2 nih hari ini. Gimana teman Pro 2 mood kamu hari ini? Apakah mood kamu happy?
1: Baik-baik saja.
0: Atau mau teman Pro 2 pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini sedih?
1: Butiran debu.
0: Tapi kita coba deh cek dulu ya sama mood teman Pro 2 yang satu ini, yang mau nanya ke kita dengan pertanyaan apa nih?
2: Ada Indra di Bulusan, Aris Devina, maulah dibagi tips atau cara biar kita tuh percaya diri kalau ngomong di depan orang banyak. Soalnya mau gak mau bentar lagi aku bakal maju di depan umum, soalnya ada seminar dan presentasi nih, makasih ya.
0: Oke, cara untuk percaya diri ngomong di depan orang banyak. Kamu sebelum ketemu orang banyak, kamu harus melihat diri kamu di depan kaca terlebih dahulu. Karena ketika kamu latihan di depan kaca, itu seolah-olah tuh bagaimana orang melihat kamu ya seperti itu gitu.
3: Iya. Terus?
0: Masih ada lanjutannya ya. Terus habis itu setelah kamu melatih ya, melatih ngomong terus ya kan. Terus kamu itu kalau tips dari aku ya, menatap orang yang tatapannya itu ramah ke kamu saat hari H ya, itu bikin tingkat kepedean itu bisa naik. Tapi jangan tatap orang yang pandangannya sinis atau

0: Ya segini. Nggak kelihatan ya teman-teman dua ya. Segini. Nggak kelihatan kan? Ya ini bukan hal yang mustahil untuk dipelajari kok, tenang aja Indra. Mm-hmm. Indra ya, bener ya Indra. Jadi YouTube, Google itu ada banyak banget, serius udah banyak banget. Kamu cuman ketik tips public speaking itu udah keluar banyak.
1: Betul.
0: Tips MC, tips presentasi udah banyak banget keluar, baik itu tekstual ataupun video, bahkan praktek langsung. Jadi kamu gak usah khawatir. Intinya dari kamu niat, kamu memang rasa kamu bisa, kamu jago, kamu ngomong berdua udah pintar, ngomong di depan kerumunan kecil kamu berani, ya sekarang saatnya kamu move ke depan orang banyak, di kerumunan yang banyak. Kamu presentasi, kamu seminar, kamu harus sikat, kamu harus dapat A+.
1: A+. A+ atau applause?
0: Kalau dinilai.
1: Oh, A+, nilainya A+. Gitu. Oh iya, yeah. Jangan apes ya teman bro dua ya. Jangan apes ya Indra ya. Tapi kamu harus mempersiapkan materi sebaik mungkin ya, biar kamu tuh pede ketika menyampaikan materi itu di depan umum ya, gitu.
0: Dan kamu harus cukup tidur ya. Benar. Karena performer atau apa ya, berarti dia itu sebagai apa?
1: Yaitu presentator.
0: Dia orang yang, kamu kan sendirian, kamu di depan dilihat banyak orang. Nah, kalau kamu mukanya kucel, kamu matanya jeglong gitu kan, itu gak enak dilihat juga.
1: Yeah.
0: Ya, terus kamu juga mungkin juga gak fokus karena ngantuk kalau kamu gak cukup tidur. Jadi semalam sebelumnya kamu harus cukup tidur. Gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita sih yakin Indra udah bisa kok ngomong dia.
1: Ini aja bisa ngetik kan?
0: Iya kan? Indra Pro 2 Lampung kan?
1: Bukan dong. Indra Bekti Sriwis Yowis. Iya gitu ya Indra ya. Semoga kamu bisa mengikuti jejak Indra-Indra yang lain ya kan, yang jago ngomong. Atau mungkin kamu ikutin juga jejaknya Indra Warkop ya.
0: Iya Indra. Indra. Indra tuh Indra Herlambang.
1: Indra Herlambang tuh jago. Indra ya, Brookman ya kan.
0: Indra Aziz.
1: Indra Aziz penyanyi.
0: Iya kan? Ya. Banyak kok Indra-Indra yang sukses.
1: Mm-mm.
0: Dan kita yakin kamu adalah Indra berikutnya yang ya, akan sukses.
1: Kamu adalah Indra kelima ya.
0: Wah. Wow.
1: Panca Indra.
0: Iya. Tapi lebih menantang Indra keenam sebenarnya.
1: Oh iya. Kamu bisa lihat tuyul ya.
0: Iya. Satu circle sama jurnal Risa kan.
1: Iya, sama Sarah Wijayanto juga ya. Pokoknya good luck ya buat Indra, semoga presentasinya lancar. Jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya kamu belum punya teman yang bisa kamu kumpulkan ya, kamu latih dulu depan kaca. Abis itu kamu latihan presentasi di circle kamu ya, baru kamu presentasi di depan orang banyak. Jadi dia acaranya apa sih? Presentasi apa sih?
0: Presentasi ini menu harian
1: makan siang gratis.
0: Makan siang gratis.
1: Ya udah, pokoknya good luck ya apapun itu presentasinya. Semoga presentasi kamu di depan umum lancar, dapat nilai yang terbaik ya.
0: Semangat Indra.
1: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Dan ini ya, untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko.
1: This week's

95,3 FM Pro 2 ini sebarang teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas soal lebih suka belanja online atau offline ya. Tadi bagi sebagian orang nih ya, ada yang bilang sukanya online sebenarnya karena banyak promo juga kan, diskon-diskon pas live itu. Tapi kebanyakan nanti nggak sesuai ekspektasi ya. HP ditukar sabun lah, ya kan? Kena tipu lah, ya beli celana ukurannya kekecilan lah, atau cuttingnya terlalu kecil. Jadi tuh banyak banget kan sebenarnya kita lihat tuh dampak negatif ataupun positifnya nih dari belanja online sama belanja offline tadi, ya. Dua-duanya punya benefitnya masing-masing nih. Kalau misalnya offline tuh kita bisa lihat langsung, bisa cek langsung, bisa coba langsung kan. Jadi nggak perlu khawatir nih. Tapi kalau misalnya offline tuh biasanya harganya juga lebih mahal kadang ya. Tapi kalau misalnya kalian belanjanya online tuh, nah itu lebih ini lagi ya, lebih riskan lagi kan buat yang namanya penipuan dan segala macam tuh asik sih ini kata Hayo. Makasih Mas Fatkur giftnya ya, tuh Hayo sama Fatkur berdua kasih gift ini guys. Abis gajian kalian ya, pantas nih ngasih gift ya buat kalian juga ya tahun Pro 2 tuh. Nah kalau dari Mas Ardiansa nih, belanja online takut barangnya nggak awet katanya. Tergantung nih apa dulu yang dibeli nih ya. Benar, kecuali baju, benar sih. Tapi kadang baju suka salah ukuran gak sih? Kadang tuh ya, kalau beli baju tuh, apalagi aku nih buat ukuran aku yang ukuran raksasa gede ini kan, kadang beda tuh. Ukuran Indonesia sama ukuran luar beda guys ya. Kalau aku beli ukuran luar tuh ya, L aja tuh udah pas di aku. Tapi kalau Indo tuh beli L sempit banget, harus XL. Jadi beda-beda tuh, memang ukuran luar itu cuttingannya lebih gede biasanya. Ya kan? Gajinya cuma numpang lewat, aduh. No comment lah guys, ngomongin gaji ya. Tapi kalau misalnya gajiannya, udah gajian harusnya belanja gak sih? Belanja online atau offline nih? Tim yang mana kalian, yuk gabung saham dari kos lagu ya.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih ngomongin soal suka belanja online atau belanja offline nomor 2 ya. Jadi buat kamu nih yang pengen gabung ya, ikutan request lagu, ikutan voting juga di malam hari ini, bisa banget ya di Instagramnya kita di @pro2smg, atau kamu bisa join ke TikTok kita juga sekarang nih. Sama ya di @pro2smg, kita masih ngebahas soal lebih suka belanja online atau offline nomor 2. Dan itu biasanya alasannya kenapa nih kamu milih belanja online, ya kan kamu milih belanja offline, karena tuh pasti ada alasan tertentu gak sih. Misalnya nih kamu ngerasa kayak belanja online tuh banyak promonya, ya kan. Jadi tuh mungkin promonya cuma ada di apa namanya, ada di online doang nih. Kalau offline kan jarang ya. Tapi kalau misalnya kalian belanja offline tuh, kalian bisa nawar gak sih? Mungkin kalau misalnya belanjanya di pasar ya, atau di grosir tertentu, kalian itu masih bisa nawar, ya kan. Tapi kalau kamu belanja di mall, jangan nawar ya. Itu yang ada nanti, yang ada nanti kamu yang malu kan. Jadi menyesuaikan nih buat kalian, mungkin yang belanjanya di pasar atau di grosir itu mungkin masih bisa nawar, ya kan. Tapi kalau misalnya nih belinya udah di online ataupun di mall ya, offline ya, itu kan gak bisa nawar tuh, karena memang udah harganya segitu ya. Menyesuaikan aja nih, mumpung masih suasana-suasana gajian gak sih guys, yang udah gajian, siapa nih yang udah gajian nih tanggal segini, atau mungkin baru gajiannya besok ya, jangan lupa tuh ya buat belanja ya. Tapi belanjanya sewajarnya aja sih, mungkin jangan sampai impulsive buying ya, nomor 2 ya, impulsive buying, sorry. Nah, buat yang pengen gabung ikutan request lagu, yuk tinggal satu orang lagi ya, join sekarang ke TikTok kita di @pro2smg.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tampro 2 tinggal satu segmen lagi yuk. Buat yang mau ikutan request di malam hari ini, ya sama ikutan voting yuk di Instagram sekarang di Pro 2 SMG. Ya tinggal satu segmen lagi, karena abis ini aku bakalan balik ya dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Langsung voting sekarang di Instagram @Pro 2 SMG.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak.

0: bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
1: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Udah mau jam 11.02 ya, waktunya nih aku bacain hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Dan kalau malam-malam edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ya. Nah, kamu tim yang mana nih? Suka belanja online kah? Suka belanja langsung ke store-nya kah? Suka keduanya atau sukanya dibelanjain? Ternyata suara terbanyak adalah sukanya dibelanjain. Memang kalian ya, ada 60% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Suara terbanyak itu 60% itu milih sukanya dibelanjain. Ya, 20%-nya milih suka keduanya sih. 20% juga milih suka belanja langsung ke store-nya. Yang belanja online gak ada nih. Aku sabar dulu di counter voting di malam ini nomor 2 ya. Ada Ardila S ya, ada Yeni dari Lindawati, ada Seruni Nurul 23, ada Asri Rena, sama juga ada Laili Don underscore NVTR ya. Nah, tanggapan-tanggapan ya nomor 2 di Instagramnya nomor 2 SMK nih ya. Dari Asri Rena ya, suka yang gratis kak. Katanya benar sih, yang gratis itu semuanya pada suka gak sih? Siapa coba yang nolak buat dibelanjain? Ya kan? Paling mungkin gengsi di awal doang, karena lama-lama keenakan gitu ya. SR Seruni Nurul ya, hemat biaya kak. Nah, dia ini tim yang suka dibelanjain juga nih, jadi ngerasa tuh kalau dibelanjain hemat biaya. Bukan hemat lagi, kamu keluar duit ya. Ya, ini dari Lindawati. Kalau aku sih tergantung waktunya aja, kak, aja suka keduanya katanya. Oke, ini suka keduanya mungkin ya, tergantung waktunya tuh. Kalau misalnya lagi pengen offline,

offline ya. Lagi pengen online, online gitu ya. Ardila S, belanja langsung sih Kak, bisa tahu gimana kualitas barangnya. Oke, ini buat yang milih langsung ke store-nya ya. Benar, kamu juga bisa tahu apa namanya kualitas barangnya, bisa lihat langsung ya kan, tanpa ragu nih salah beli ataupun salah ini ya, salah beli, salah ukuran segala macam tuh bisa diminimalisir dengan datang langsung ke store-nya. Oke, yang paling penting belanja dengan bijak, tanpa jangan sampai impulsif buying ya, karena itu bukan ngerugiin orang lain tapi ngerugiin diri kamu sendiri. Penjual apa pembelinya tuh ini, penjualnya tuh jadi untung, kamu pembelinya rugi kan. Udah dulu jaga malamnya Tomro 2, besok ketemu lagi, masih ada aku Avian Sanes ya. Untuk malam ini udahan dulu, selamat malam dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pokoknya kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya, tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong, handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli, ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya, nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasan menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panzer yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panzer. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would with your life, for without them, life is meaningless. Chinese Proverbs. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka dalam hidup, mungkin hidup kita akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Temuan Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku. Yuhu, aku apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingatkan, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan hari ini dalam kondisi insya Allah akan selalu baik dan insya Allah akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, kita senantiasa memanjatkan sholawat dan salam kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua kaum muslimin dan muslimat sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di zaman sekarang ini tentunya kita harus senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana dalam suatu hadis diterangkan bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Di sana diterangkan bahwa apapun yang menjadi prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah akan menjawab prasangka kita itu dengan sebaik-baiknya. Maka di era saat ini, di zaman sekarang ini, yang kita lagi diuji oleh Allah kesabaran kita, ketakwaan kita, tentunya kita harus mempunyai prasangka yang sangat positif kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Menciptakan. Tentunya tak henti-hentinya kita harus mencari pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya cobaan-cobaan kayak ini bagi kita tentunya bukan suatu kebencian Allah sama manusia, sama kita, tapi Allah ingin menguji iman kita. Allah ingin menguji kesabaran kita dan Allah ingin menguji tingkat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunaikan ibadah dengan sekhusuk-khusuknya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu sholat kita, baik itu zakat kita, baik itu sedekah kita, baik itu kehidupan sosial kita, harus senantiasa kita tingkatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah di dalam surat Ar-Rahman berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Allah manakah yang engkau dustakan? Di sana di surat Ar-Rahman diterangkan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap hambanya, sangat sayang terhadap umat muslim, umat Islam yang senantiasa berdoa, senantiasa bermunajat kepadanya. Maka Allah tegaskan jika kita sudah diberi ujian sama Allah, itu jawabannya ada dua. Apakah kita termasuk golongan orang yang lulus ujian atau kita golongan orang yang gagal terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Ar-Rahman itu menerangkan, maka nikmat Allah manakah yang engkau dustakan? Dengan adanya ujian seperti itu, kita tentunya berlomba-lomba supaya kita bisa lolos dari ujiannya Allah itu. Maka daripada itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas zakat kita, kualitas personality kita dengan keluarga, dengan lingkungan. Semoga kita termasuk golongan orang yang selamat dan termasuk golongan orang yang lolos ujian di zaman saat ini. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan kualitas iman kita, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Anda saat ini tentunya banyak sekali prasangka-prasangka yang menjadi unek-unek Anda sekalian. Semakin kita berhusnudon, semakin kita berfusion sama Allah bahwa ini adalah ujian bagi orang beriman, maka di situ Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada kita, karena kita termasuk orang yang ahli bersyukur. Dan sebaliknya, semakin kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka di situ Allah akan menurunkan siksanya amatlah pedih. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil dari sisi positifnya. Mari kita ambil dari sisi baiknya, bahwa semua ini pasti ada hikmahnya, bahwa semua ini pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat. Allah ciptakan semua ini supaya kita semakin takwa, supaya kita semakin ikhlas, supaya kita semakin sadar bahwa kita sebagai ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang kecil dan yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, saya mengajak untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di Quran surat Ibrahim ayat 7 sudah dijelaskan, siapa yang paling bersyukur kepada Allah, siapa yang mensyukuri nikmat Allah dan menerima apa yang menjadi pemberian Allah dengan rasa syukur, maka balasannya adalah Allah akan melipat gandakan semua yang kita syukuri itu. Dan Allah tidak segan-segan memberikan apa yang kita minta ketika kita sudah merasa bahwa apa yang telah diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Pesan saya untuk kita semua, untuk Anda semua, untuk kawan-kawan semua, marilah kita tingkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 33 diterangkan, dalam situasi musibah seperti ini Allah menguji kita semua. Dan barang siapa meningkatkan sholat dan banyak berzakat, maka Allah akan luluskan orang beriman itu. Maka Allah akan luluskan dari segala cobaan. Dan semoga yang dimaksud Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 itu termasuk kita-kita semua, termasuk keluarga kita, termasuk teman-teman kita, termasuk orang muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Itulah nikmatnya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam momentum seperti ini, tak segan-segannya, tak enggan-enggannya, marilah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjaga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya. Wassalamualaikum.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuman di Prudu FM. Prudu
1: FM. Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kalau kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Rianto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga udah ada kok.
0: Yeay, ya udah, aku abisin aja.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Tama Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat gempa bumi Flores merusakkan 1918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat untuk memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemulihan. Menurutnya, bencana tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan partisipasi semesta harus hadir dalam tindakan nyata, utamanya dalam mempercepat pemulihan pendidikan di Flores. Info Pro 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jateng untuk ikut mempromosikan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 lewat media sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyemarakan ajang nasional yang akan berlangsung di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September mendatang. Menurutnya, media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan berbagai rangkaian kegiatan MTQ Nasional kepada publik. Dengan semakin luasnya informasi yang beredar, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut. Sumarno mengatakan MTQ Nasional ke-31 merupakan agenda besar yang akan menghadirkan ribuan peserta, pendamping, dan pengunjung dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, dukungan dari seluruh elemen pemerintahan menjadi faktor penting bagi kesuksesan penyelenggaraan acara. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Tama Pro 2, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaikan Messi lewat akun Instagram pribadinya kemarin. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina. Ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022. Keputusan tersebut diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Pemain Inter Miami tersebut mengakui keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara yang mudah. Selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Argentina.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang sudah mulai siap-siap buat ngejalanin aktivitas kamu di hari pertama di bulan September. Yes, selamat datang di September ya, ternyata 2026 cepet ya. Kita ini gantos tahun baruan ini kok, itu September gitu ya lo ya. Tapi mudah-mudahan ya, semua aktivitas yang akan kamu lakuin di hari ini lancar ya, sehat dan juga aman semua pokoknya ya. Sambil ketemu sama Faris Magriza, of course, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita panasin pagi kamu, kita semangatin walaupun matanya belum naik-naik banget ya, kok gue lihat ya. Kayak masih belum, masih malu-malu gitu ya. Tapi semoga semangat kamu pol-polan buat ngejalanin hari ini. So, kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi, teman Pro.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma 1 tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap 1 milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: lagi viral-viral sekarang ini adalah soal desil. Nah, tuh desil kesejahteraan ya. Ya aku inget banget ada meme. Jadi ada yang nunjukin dia dapat desil 10 terus abis itu nge-post ini apa ditambahin videonya iShowSpeed waktu ke Indonesia waktu IRL. Minggir lu miskin, minggir lu miskin. Wah, mau nenek gue lo ya, pikiran gue kayak kono ya. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin desil, ada beberapa mungkin masyarakat yang ternyata harusnya ini tergolongnya yang rendah, tapi justru ternyata dapatnya atau masuknya ternyata yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya desil ini sebenarnya adalah yang jadi penentu nantinya untuk masyarakat yang terutama membutuhkan bantuan sosial. Nah, contohnya aja nih kayak di Kudus, ini ada sejumlah warga yang memang keberatan nih ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB yang terutama yang kelompok desil rendah ternyata masuknya ke yang tinggi. Nah, ini bisa mengajukan pembaruan data secara mandiri. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, jadi beliau ini bilang kalau sebenarnya bisa mengajukan pembaruan data secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Nah, itu emang udah ada fitur untuk pembaruan data. Namun, pihaknya ini juga ngebuka nih untuk masyarakat atau warga di sana yang pengen ngajuin pembaruan secara langsung ke kantor. Jadi, bisa datang ke sana langsung, terutama yaitu tadi yang aku bilang, yang harusnya masuknya ke lebih rendah. Nah, setelah dicek kok ternyata masuknya lebih tinggi. Nah, itu bisa mengajukan ke sana gitu. Dan ini kayaknya juga hampir sama nih di sejumlah daerah di Indonesia ya. Karena ya itu tadi ya, kalau misalnya ternyata ada yang secara ininya harusnya masuk yang lebih rendah, tapi ternyata terregisternya lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa diajuin ke Dinsos tuh untuk misalnya ada perubahan data gitu istilahnya ya. Salah satunya di Kudus ini ya, dimana ngebuka kesempatan untuk masyarakat yang ternyata desilnya lebih tinggi, ya masuknya lebih tinggi untuk yang lebih rendah yang sesuai dengan fakta sebenarnya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini. Bulan ini.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

0: terbaik kamu.
1: Yeay, kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi ngapain sih?
0: Sedang tidak baik-baik saja.
1: Aduh, sedih banget ya. Tapi kita coba menghibur kamu ya teman Pro 2 dengan jawaban-jawaban dari kita dan menghiburnya lewat keluh kesah teman Pro 2 yang lainnya.
2: Nah, semoga sih tidak terlalu berat gitu ya yang menyita pikiran dan tenaga kita ya. Karena kalau permasalahannya berat, kita pun juga ikut berat hidupnya kan.
1: Benar, apalagi kalau misalnya ada bumbu-bumbu emosi. Semoga kita gak terpancing emosinya ya.
2: Oke, silakan.
3: Iya, ada Tias yang ada di rumah. Nanya, Kak, aku ngerasa hubunganku dengan pacarku udah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana sih cara tahu kalau kita tuh harus mengakhiri hubungan ini?
2: Oke, Tias di rumah, gimana cara tahu
1: kapan harus mengakhiri?
2: Kapan harus mengakhiri? Ya kamu, kalau muslim ya kamu doa di sepertiga malam.
1: Ya sholat ya.
2: Kalau kamu non muslim ya kamu hari minggu kamu ibadah gitu ya. Ini sebenarnya tergantung kamu dan yang di atas. Dan yang di atasnya lagi ya. Kalau kamu rumahnya lantai 2 dan kamar kamu di bawah.
1: Oh iya benar ya kan?
2: Ya kan? Jadi gitu loh, kamu tuh maksudnya kalau hubungannya dinilai sudah gak kondusif dan saling menyakiti satu sama lain, ya ngapain dipertahankan?
1: Iya.
2: Kalau hubungannya itu masih benar-benar berdampak positif untuk satu sama lain, ya kamu harus melanjutkan, kamu harus berjuang.
1: Tapi coba kamu cek dulu ya, kadar cinta kalian itu seberapa? Ya si Tias ya dan juga pacar kamu. Kalau misalnya hubungannya tuh udah hambar gak ada rasa, coba kasih bumbu-bumbu kayak kado atau hal-hal romantis lainnya. Kalau hal itu udah kamu lakuin dan terasa masih hambar, ya berarti cintanya udah habis gitu.
2: Atau
1: jadi
2: kamu,
1: itu waktu untuk mengakhirinya.
2: Ya, atau kamu cari bumbu-bumbu yang lain,
1: coba racik,
2: coba selingkuh gitu mungkin.
1: Oh my god.
2: Nyoba doang kalau mulai main api gitu. Kalau ternyata memang wah main api dan kamu menikmati ya, kamu malah sirkus main-main api.
1: Main api.
2: Dalam arti yang sebenarnya.
1: Iya, iya.
2: Berarti memang kamu udah enggak cinta sama dia, tapi ternyata ketika kamu mencoba selingkuh dan ketika kamu sedang bersama selingkuhanmu yang kamu di pikiran kamu adalah tetap pacar kamu, oh berarti kamu masih cinta sama pacar kamu.
1: Oh, kayak gitu ya. Coba bumbu-bumbunya tuh agak ekstrim ya. Tapi ya, bolehlah kamu coba tipsnya ya teman Pro 2 si Tias ya. Kalau misalnya kamu pengen hal-hal yang gak terlalu ekstrim, ya itu tadi, kasih bumbu-bumbu romantis. Bangkitkan percikan-percikan api asmara yang dulu pernah membara.
2: Atau kalau biasanya kamu sama pacar kamu tuh gaya bebas, sekarang kamu juga gaya punggung gitu ya. Pas lagi renang.
1: Oh
2: pas
1: iya.
2: Lagi renang, itu kan mencoba gaya yang lain gitu.
1: Iya, iya,
2: variasi
1: iya.
2: Gaya, siapa tahu percikan-percikan itu muncul lagi.
1: Oke. Okay. Jadi butuh dieksplor lagi ya hubungan kalian, jangan tiba-tiba tuh putus gitu ya. Karena kan mungkin kalau hubungannya udah lama juga sayang, tapi jangan berpatokan dengan hubungan lama sayang ya. Jadi ya itulah, bisa dicoba dulu tipsnya, mau yang bermain api atau mau cobain hal-hal yang romantis dulu untuk mengukur kadar kecintaan kamu sama pasangan kamu.
2: Oke, gitu ya Tias, semoga kamu baik-baik saja.
1: Ya good luck ya Tias buat hubungannya, kita doain yang terbaik buat hubungan kamu. Kalau misalnya tuh harus putus nantinya, semoga dipertemukan dengan pengganti yang lebih baik lagi.
2: Amin. Dah Tias.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali. Rasanya tuh kayak, wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.

0: Selama perdua kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Magelang Kota. Dan sambung semua kita pagi ini ada Ibda Beni, KBO Satlantas Polres Magelang Kota. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi para pendengar Perdua FM. Izin menginformasikan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Tepatnya kami berada di Simpang Bayeman atau simpang antara Jalan Tidar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Tentara Pelajar. Dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini meningkat ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 anak-anak sekolah. Untuk lampu apil di masing-masing penjuru menyala normal, untuk cuaca di Magelang Kota pada hari ini cerah. Demikian yang bisa dilaporkan dari Simpang Bayeman.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja, bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya. Merapat teman pro 2. Merapat ya. Kenapa kau merapat? Karena waktunya buat kamu ngevote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit. Dan aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Dan tugas kamu sangat amat gampang. Langsung aja kamu cek ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG, maksudnya gitu. Udah meleran aja nih jam segini ya. Atau juga bisa di WhatsApp 081565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Oke, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini ada siapa aja lagunya? Let's go. Yang pertama nih Tom Pro 2, ada siapa? Ayo. Yang pertama ada Mahalini dengan Percuma.